0: BNPB yang menyatakan bila pemakaman baru mencapai 40% dan luas area yang terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggar Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro TV terus berada untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan era digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugeng Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

0: M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digital pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Menjadi target pemenuhan akses internet, penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan teknologi, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
2: Adalah upaya kita untuk

0: Nurjaman. Raja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.

0: Haji Permono melaporkan.
1: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmin Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
2: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmin menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
1: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Ya, ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
2: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Haji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan lengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Mabit mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program

0: pasar hingga pelaku UMKM.
1: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar akademisi praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
0: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, pun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut

0: tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan buku lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
1: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di kegiatan pengusaha pribumi Indonesia, itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
0: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sireman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
2: Kalau dari bahan baku, sekarang situasi dia kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
0: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan

0: menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
1: Oh, sering, saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
0: Selain Dwi, Pak Arief berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
2: Ya, enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman yang terbantu dengan transport ini gitu.
0: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Blora, Kecamatan Sragen. Bola Toisan melaporkan selengkapnya.
4: Pak, kalau ini sudah gagal sidenan lagi, gagal nasional ini.
5: Aroma cat dan penyengsar media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindunya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia kompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui puan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai guru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun, yang menempuh pendidikan seni rupa di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan rumput, di mana komunitas di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, masih balap liar yang kerap menjaring remaja dan gengsi dalam beberapa bulan terakhir.
6: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
7: Ya,
6: artinya vandalis itu dalam arti berarti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambarin dulu dengan temanya masing-masing.
7: Nah,
6: kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk kurang positif mereka biar terafikasi di antara ini. Arahnya memang seperti itu.
5: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Ya, salah pencinta mural asal Magelang mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti jauh lebih bermakna ketimbang pameran forum dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih adai.
8: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
5: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengganti kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melotisan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia mencetak kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Orja Meland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum mengadakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar. Gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Kabar Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap dan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: bencana alam tahunan.
1: Di penanganan bencana alam terus omongkan.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekormo 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Pakenon, Sabang, dan Sintia.
2: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,
1: kabar Aceh, kabar Aceh
2: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya
1: yang akan sampaikan dalam program Kabar Aceh pada hari ini. Sebagai host akan dipandu oleh RRI Pakenon bersama rekan Budi. Silakan.
2: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di pagi hari ini se-Aceh ya. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Nantinya kita akan update informasi bersama kawan-kawan di tiap-tiap daerah di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan coba update info cuaca dulu bersama BMKG di pagi hari ini. Pendengar, sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk Provinsi Aceh Ibu?
3: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI, dengan berada. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dengan kondisi hingga sore hari yang diperkirakan secara umum cerah berawan. Dengan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sumbawa Selatan, Jawa Barat, Tengah dan juga Aceh Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya. Kemudian untuk malam bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 75 km/jam. Untuk suhu udara sendiri sekitar berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk sinyal gelombang secara umum di wilayah utara maupun timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan Sabang dan Aceh maupun perairan selatan sini gelombangnya termasuk dalam kategori sedang itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas terpantau adanya 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Somawe, kemudian beberapa di wilayah Bireng, kemudian di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Selatan dan juga Aceh Timur serta wilayah Sriwijaya. Selanjutnya untuk himbauan pada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ini udara melanjut panas di pagi hari sehingga agar dapat menjaga kesehatan, kemudian saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya, kemudian masih perlu diwaspadai potensi hujan karat tiba-tiba dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Mungkin
2: iya baik, terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG tadi dengan perakirawan BMKG Ibu Miftahul Jannah ya. Nah kita langsung saja coba sapa kawan-kawan kita, rekan-rekan kita Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Arso di sana, di Melabuh ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bang Denny, dan di Sabang yang paling cantik sendiri ada Kak Yana di sana ya. Kita mau ke kurang dari Singkil ya pagi ini, rekan kita dari Singkil belum bergabung. Oh sudah bergabung ya, selamat bergabung Kak Nur Hayati dari Singkil. Kita ke Banda Aceh dulu bersama Bang Arso, gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, di pagi hari ini juga cuaca kota Banda Aceh cerah sekali ya, ini mataharinya ya bikin silau nih, ditutupi kayak fire nih.
2: Iya, apalagi ditemani sama siaran Piala Dunia, warung-warung kopi rame padat ya.
4: Nah, nih. Jadi siap absen kantor pada cari warung kopi ini ya.
2: Baik, apa yang bisa dibagikan info dari Banda Aceh, Bang Arsul, silakan.
4: Baik, walaupun acara tertunda ya, tapi kabar Aceh kita tetap berjalan ya.
2: Siap,
4: karena
2: siap.
4: Faktor cuaca. Di Aceh beberapa pekan yang lalu ini hujan terus kalau pagi. Saat ini sudah mulai bagus kembali cuacanya, sudah mulai cerah kembali. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini mengenai tempat wisata sejarah ini di PLTD Apung di Kota Banda Aceh, menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga kawasan permukiman warga ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Apalagi anak-anak sekolah ini masih musim liburan ya. Ini PLTD Apung Sabtu Minggu dipadati oleh pengunjung nih, wisatawan dari luar Aceh atau juga dari Aceh sendiri. Nah, informasi berikutnya ini mengenai pelantikan Kapolda baru. Nah, Kapolda Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri pada tanggal 26 Juni 2006. Ini tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasa yang memasuki masa purna bakti. Kapolda Aceh, Kapol Joko Kristianto membenarkan pelantikan tersebut dan ia menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Ya, mungkin itu saja dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh, Budi.
2: Ya baik, terima kasih Bang Arso, informasi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita nyebrang ke Sabang, ada Kak Yana di sana. Tadinya paling cantik sendiri pagi ini. Sekarang ada dua jadinya. Gimana, sehat?
0: Ya, alhamdulillah sehat sekali,
2: alhamdulillah,
0: Bang.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ah. Kemudian gimana di sana? Sehat juga ya, Bang?
2: Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini masih dalam suasana libur sekolah, wisata-wisata di Sabang berarti ramai ini ya?
0: Ramai banget. Banget, Bang.
2: Baik. Silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, Kak Yana?
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Selamat pagi teman-teman dan pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang ini, KMP motor KMP Aceh Hebat 2 atau kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2 ini dipastikan kembali melayani lintasan ulir di Banda Aceh ya ke Sabang. Dan mulai 5 Juli kemarin, dan kepastian itu juga disampaikan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan juga memperoleh persetujuan untuk kembali beroperasi usai sempat dihentikan akibat insiden ledakan di ruang mesin beberapa waktu lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan pihaknya itu telah menerima persetujuan pengoperasian kembali kapal tersebut. Nah, sebelumnya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan insiden keledakan yang terjadi saat kegiatan praktik lapangan Taruna Politeknik Pelayar Malaya 3. Garis polisi ini juga kemudian resmi dicabut oleh Polda Aceh pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang lalu setelah proses oleh tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Nah, meski demikian, kapal tidak langsung dioperasikan. PT SDP ini bersama instansi terkait terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah terpenuhi. Menurut Andri, pemeriksaan tersebut ini melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi kelayakan kapal. Terus juga proses pelepasan garis polisi ini di Pelabuhan Olele juga turut disaksikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh KSOP Kelas 4 Malayati, Dinas Perhubungan Aceh, serta manajemen PT SDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Di sisi lain, pemerintah Aceh juga sebelumnya juga telah mengajukan permohonan kepada Polda Aceh agar kapal dapat segera dioperasikan kembali guna membantu memenuhi kebutuhan penyeberangan selama masa libur sekolah ini yang mengalami peningkatan yang jumlah penumpang yang cukup signifikan. Nah, diketahui juga KMP Aceh Hebat 2 ini sempat dihentikan operasionalnya karena telah terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar, dan insiden tersebut juga menyebabkan 3 taruna Politeknik Pelayaran Malayati meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan Bang Budi, itu saja satu informasi dari Kota Sabang, Bang Budi.
2: Iya, baik. Terima kasih, Kak Yana, informasinya dari Sabang di pagi ini. Langsung kita ke Lok Semawe, ada Bung Deni di sana. Selamat pagi, Bung Deni.
5: Selamat pagi.
2: Ya, dengar kabar katanya kemarin dukung Belanda ya?
5: Di mana?
2: Dengar kabar katanya kemarin Bung Deni dukung Belanda, bener nggak?
5: Saya Spanyol.
2: Spanyol ya. Siap-siap nanti dibantai sama Portugal tuh. Ah, ya, gimana cuaca di Lok Semawe, Bung Deni?
5: Cuaca di Lok Semawe jarang hujan. Dalam satu bulan terakhir ini kami memonitor di sini hanya satu kali hujan.
2: Oh, ya, okay.
5: Dan itu pun hanya hujan lokal, intensitasnya sebentar, gitu ya.
2: Baik. Silakan informasi Lok Semawe, dari Lok Semawe, Bung Deni.
5: Iya, Lok Semawe lebih banyak didominasi dengan cuaca yang
2: cerah. Panas.
5: Tetapi kita tidak berharap seperti panas yang sedang dialami di benua Eropa ya, sampai mendidih seperti itu ya. Jadi informasi di Kota Lok Semawe tidak di lokasi wisata dalam momentum liburan sekolah ini, tetapi mulai belanja-belanja ya, berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah, ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh. Memang program MBG ini harus didukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan

0: strategis sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
1: Siap, terima kasih Bung Denny, informasi dari Loksmawe. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi, ke Kak Nurhayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nurhayati.
2: Selamat pagi Bang Rudi, apa kabar?
1: Baik-baik, cerah enggak di Singkil cuacanya pagi ini?
2: Masya Allah, cerah banget ya.
1: Cerah
2: sepertinya
1: banget,
2: sebelum ya. Barang Bang hujan, tapi kalau sekali hujan anginnya kenceng banget Bang Budi.
1: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini Kak Nurhayati, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Budi, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, itu Situmorang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan satu unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil, Sebul Salam.
1: Baik, terima kasih Kak Nurhayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabuh ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
3: Pagi-pagi, Bung Budi.
1: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
3: Alhamdulillah, untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
1: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
3: Ya, masih
1: tetap
3: aja gitu ya.
1: Oh.
3: Kita belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
1: Betul sekali. Siapa? Cuaca di sana bagaimana?
3: Alhamdulillah, cuaca bagaimana rekan Arso tadi? Panas ya, tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini.
1: Betul.
3: Ya, dengan kopi dari Gayo ya, dan
1: betul.
3: Meramaikan suasana di pagi hari itu pasti lebih mengguyar gitu ya.
1: Betul. Sepertinya Bu Hendy juga nggak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabo, silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabu, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul

0: soal adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan dua lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih, jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk memasang rambu-rambu peringatan yang jelas, lampu penerangan pada malam hari, serta segera melakukan penutupan atau perataan kembali bekas galian apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan. Untuk sementara, sebagai Sekretaris Komisi 4 DPR yang membidangi infrastruktur, ia juga meminta instansi terkait serta pihak pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pihak pelaksana segera mengambil langkah cepat dan memperbaiki kondisi jalan yang telah dikeruk, memasang perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, serta memastikan arus lalu lintas tetap aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur Banda Aceh Melabo. Demikian satu informasi yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kembalikan bersama rekan Budi di
1: Zakeka. Siap, Bung Hendy. Terakhir, Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
0: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar.
1: Ya, tidak bola bisa. Itu bundar atau bola itu bulat?
0: Benar-benar.
1: Bulat. Oke. Okay. Saya nanya prediksinya. Bagaimana?
0: Mana nih? Ya, seperti gurita kan. Oh.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayo Bener Meriah pasca bencana ini terus mengalir, dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar 526.439.000 rupiah, sementara saldo tersisa yaitu sebanyak 555.500.000 rupiah. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur, kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar, seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawi ada Bung Deni juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

Mendengar di mana-mana Anda berada, kabar Aceh kita sudah ikuti di RRD Pro 1 Takengon, dan juga sebelumnya Warta Berita Sentral kita sudah ikuti juga di RRD Pro 3 Jakarta. Dan mendengar kembali kita ke RRD Rimbaraya. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum lintas informasi yang bisa kami sampaikan saat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat, satu lagu berikut ini kami akan putarkan untuk pendengar.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Informasi, kami akan sampaikan ke pendengar Anda satu informasi terkini pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang bisa kami sampaikan mengenai dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan yang lainang Kecamatan Mituri Mekayu, Kabupaten Benamriya pasca bencana terus mengalir. Hingga kini total sumbangan yang terkumpul mencapai Rp1.081.539.500. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar Rp526.439.000. Sementara saldo yang tersisa senilai Rp555.500.000. Dana tersebut mendengar dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November tahun 2025 termasuk perbaikan jalan. Sahrial Abadi, inisiator sekaligus pelopor perbaikan darurat jembatan Enaenang, menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas menunjang dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudhu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan dipan silaturahmi bagi masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, Anda bisa nantikan cepat kami lintas informasi berikutnya pada pukul 12 siang nanti dari Pro 1 Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita akan nikmati dengar bareng Piala Dunia FIFA tahun 2026, yaitu pendengar pertandingan 16 besar di pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat antara Meksiko melawan Inggris, yang kita akan dengarkan bersama di RRI Pro 1 Talking On. Anda juga bisa dengarkan pertandingan sepak bola ini di RRI Pro 3 Jakarta ataupun di RRI Pro 2 Talking On. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati, selamat mendengarkan. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk pendengar yang senantiasa menemani kami di frekuensi 10,1 MHz.
1: Dan ketengah lagi kepada Sanchez, gerak tipu dia, tenang tenang saja, sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, dibayang-bayangin kat berkasi masih menusup di jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi, dan pelanggaran pun terjadi saudara-saudara, dan baru saja wasit membunyikan peluit, pertanda terjadinya pelanggaran, kita nantikan saja, tendangan bebas nampaknya untuk

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah

0: tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI for Yay Info.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RS.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Dan pendengar, di pagi hari ini masih kita lanjutkan dalam program Pengarus Taman Gender, sebuah ruang inspiratif yang mengajak kita bersama membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan saling menghargai. Nah pendengar, peran setara, masa depan cerah, ya itulah tema kita pagi hari ini. Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal antara laki-laki dan juga perempuan pendengar ya, melainkan memberikan kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang seimbang sesuai kemampuan masing-masing. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, keluarga menjadi lebih harmonis, lingkungan semakin maju, dan masa depan generasi penerus pun akan lebih cerah. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, berbicara mengenai peran setara, kita tidak hanya berbicara mengenai hak pendengar ya, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi dalam keluarga. Misalnya anak, maksud kami ayah dan ibu sama-sama memiliki peran penting dalam mendidik anak. Ayah tidak hanya bertugas mencari nafkah, tetapi juga dapat terlibat dalam mendampingi anak belajar, kemudian bermain, bahkan membantu pekerjaan rumah. Pendengar ya, begitu pula selain mengurus keluarga juga memiliki kesempatan untuk berkarya sesuai potensi yang dimiliki. Nah ketika pembagian peran dilakukan melalui komunikasi dan saling menghargai, maka akan keluarga kita akan tumbuh menjadi lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Dan anak-anak yang melihat orang tuanya saling mendukung akan belajar tentang kerjasama, kemudian rasa hormat, dan juga pentingnya menghargai perbedaan. Kesetaraan itu dimulai dari rumah sebenarnya pendengar ya. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini.

0: Pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
0: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
0: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
0: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
3: Pak, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh?
2: Intermezzo.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang

cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Kalau teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM
1: dalam diri kita. Sekarang kita terima rumah tangga, mengelola uang ada di matematika gitu Kak Nur ya. Apalagi semua, kayaknya semua lini ya Kak Nur ya. Meskipun kita suka musik gitu kan, not musik tuh pasti punya matematika gitu. Dan semua lini kehidupan kita tuh ibarat darah dalam hidup kita Kak Nur.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan update tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlong. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlong.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat

0: tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Intermezzo.
6: Ito, ada kejual sardeng?
5: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
6: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
6: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Daeng?
6: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
1: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar, demikian untuk program Redlung siang ini menemani Anda. Dan untuk selanjutnya tepat nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya pendengar dengan bintang tamu Fitra Antoni yang merupakan Cheh Didong Group Bintang Angkasa dari Bintang Baru Kabupaten Bandar Meriah. Nah pendengar, untuk Anda dimanapun berada, sebagai penutup jumpa kita hadir dari Hello dengan Pejuang Cinta kembali ke ruang dengar Anda.

utamanya adalah untuk mencetak generasi muda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman dapat kembali menemani waktu istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Nah, pendengar di program ini selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif ya, yang terus menjaga, kemudian merawat dan juga mengembangkan warisan budaya daerah agar tetap hidup di tengah masyarakat. Siang ini kita akan membahas tema Jejak Bintang Angkasa dalam melestarikan seni di Donggayu. Nah, pendengar telah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Bang Fitra Antoni yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan grup Didong Bintang Angkasa serta upaya melestarikan seni di Donggayu sebagai identitas masyarakat Gayu. Selamat siang Bang Fitra, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Oke, gimana?
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih Bang? Terima kasih sudah bergabung.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat ya. Bang, bisa diceritakan nggak ya kepada pendengar kita bagaimana ini awal mula terbentuknya grup Didong Bintang Angkasa ini Bang?
1: Oh, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Yasman. Sudah mau.
0: Ya.
1: Ya, grup Didong Bintang Angkasa itu berdirinya sudah lama itu Bang Yasman, sejak tahun 1980.
0: 80 ya.
1: Wah, itu berawal bukan Bintang Angkasa itu nama grupnya.
0: Apa dulu pertamanya nih namanya nih Bang Fitra?
1: Ujang Arbika.
0: Arbika
1: yang beralamat di Bintang Baru.
0: Oh, Pondok Baru. Pondok Baru ya, Bintang Arbika namanya berarti ya. Arbika gitu ya.
1: Iya. Iya, ya Arbika.
0: Iya.
1: Pada saat itu dibina oleh lawan saya Ceh Mere, nama Ceh Mere.
0: Iya.
1: Sekaligus pencipta lagu.
0: Oh iya iya, itu sih.
1: Ya, pada saat itu Cehnya itu ayah saya sendiri, Ali dan almarhum Kusni Jalil, sama Kul juga.
0: Iya.
1: Terus ada kawannya Ceh Rasudin, itu dulunya ya.
0: Oh itu di tahun 1980-an berarti Bang Fitra ya?
1: Ya, 1980 itu namanya Bujang Arbika.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Tahun.
0: Gimana?
1: Ya, gimana Bang?
0: Gimana? Di tahun berapa?
1: Di tahun 1986. Itu terbentuklah Bintang Angkasa.
0: Oh ya ya ya.
1: Nah, yang dibina dulu itu di Kecamatan Bandar.
0: Di Kecamatan Bandar ya. Tapi orang yang sama ya. tapi orang sama juga ini berarti Bang Fitra ya. Maksudnya dari
1: ya, orang sama juga.
0: Dari Arbika tadi ke Bintang Angkasa orangnya tetap sama berarti Bang ya. Baik, baik.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, kenapa ini memilih nama Bintang Angkasa? Apakah ada makna atau filosofi khusus di balik nama tersebut dari Arbika dan juga Bintang Angkasa ini sendiri Bang, bisa diceritakan Bang?
1: Ya, maknanya yang enggak ada lah.
0: Oh.
1: Cuman bintang angkasa ya, bintang kan ayah dulunya beralamatkan di Bintang kan gitu.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Bintang. Jadi dulu di Pondok Baru kalau ada dulu kan ada di Dong Panggung itu.
0: Biasanya dulu ada ya pandai-pandai itu setiap 17-an ya biasanya ya.
1: Ya, dulu di Dong Panggung. Enggak, bukan acara 17-an nih Bang.
0: Oh banyak berarti, selain itu juga banyak ya.
1: Banyak itu. Dulu itu pernah ayah dulu pernah menggalang dana gitu kan. Pemas kula masjid gitu.
0: Iya.
1: Itu lawannya dulu dari Toa gitu. Jadi pas masanya dulu Arbika dulu istilah Bintang di atas lah kan gitu.
0: Iya. Baik, baik. Berarti itu di tahun 80 ya, sehingga 90-an berarti Bang ya?
1: Ya.
0: Nah,
1: itu di tahun ini, di tahun 2016, berpindah lah generasinya Bang.
0: Oh, seperti itu berarti ya.
1: Nah, itu Pak Cik saya Anisan, Alamsah, saya sendiri, Fitra, terus ada yang bungsu, Tony Yahya gitu.
0: Oh, iya, iya, Tony Yahya. Nah, baik-baik. Ya. Sejak berdiri hingga sekarang, ini bagaimana perjalanan grup Bintang Angkasa ini dalam mempertahan eksistensi di tengah perkembangan zaman ini sendiri, Bang Fitra?
1: Eksistensinya?
0: Mm-mm. Ya, gimana Bintang Angkasa mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan zaman ini sendiri, Bang Fitra? Bisa diceritakan nggak ini sejak berdirinya hingga sekarang?
1: Ya, Bintang Angkasa selalu eksis, Bang. Selalu mempertahankan, mempromosikan gitu ya kan? Judong-judong angkasa melalui media sosial gitu, Bang.
0: Iya, baik. Sejauh ini
1: nah, perkembangan zamannya kan. Selalu latihan gitu.
0: Baik. Artinya pemuda-pemuda di sana cukup antusias ya untuk mempertahankan eksistensi grup Didong itu sendiri, Bang Fitra ya.
1: Alhamdulillah, Bang, cukup eksis lah dan mendukung sekali juga dari masyarakat setempatnya gitu kan.
0: Baik. Bang Fitra, ini sejauh ini biasanya kita Didong ini kan dikenal daerah yang belum pernah kita jelajahi. Dengan Didong kan kita bisa ke sana. Ini kemana saja ini Bintang Angkasa sendiri selama di Abang sebagai Cehnya sendiri ini, Bang?
1: Selama di saya itu ya di sekitaran Aceh ini aja, di Aceh Timur, Aceh Tenggara, di daerah luas. Kalau dulu pas di sebelum saya itu Pak Cik saya pernah ke Jakarta juga mewakili Bintang Angkasa gitu kan.
0: Iya. Artinya banyaklah perjalanan yang ditempuh ya. Sudah
1: Alhamdulillah adalah banyak lah.
0: Ya baik, cukup berpengalaman berarti, Bang. Nah, Bang Fitra ini sendiri apa tantangan terbesar dalam melestarikan seni di Donggayu ini saat ini, Bang, menurut Abang?
1: Tantangannya, Bang, ya?
0: Apa tantangannya?
1: Ya, tantangannya itu tadi, Bang. Kita itu harus kuat gitu untuk selalu mempromosikan.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak berhenti, ya Didong ini akan berhenti gitu, Bang.
0: Baik.
1: Ya. Intinya klub Bintang Angkasa selalu mempromosikan lah, Bang.
0: Iya.
1: Supaya Didong ini berkembang kan gitu.
0: Baik. Bang Fitra, ini apakah Bintang Angkasa ini memiliki program pembinaan atau pelatihan bagi anak-anak dan juga remaja yang ingin belajar berdidong seperti itu, Bang, di Desa Bintang Baru sendiri, Bang?
1: Kalau kita klub Didong Bintang Angkasa belum ada, Bang, karena kita masih fokus untuk klub kita sendiri ya kan, Bang Asman. Untuk itu belum ada kita buka gitu.
0: Baik. Nah, kalau menurut Bang Fitra sendiri, apa sih yang menjadi karakter atau ciri khas grup Bintang Angkasa ini dibanding grup Didong lainnya?
1: Kalau karakter sih nggak ada sih, kayaknya sama aja sih sebenarnya semua.
0: Iya.
1: Nah, yang beda mungkin di klub Bintang Angkasa itu teh-tehnya itu, Bang Yasman. Teh-tehnya misalnya itu Pak Cik saya ya sendiri kan, adik kandungnya kan gitu. Terus adik saya yang bungsu, saya abangnya gitu. Ya bedanya cuma itu aja sih.
0: Iya, baik.
1: Beda dari yang lalu gitu kan.
0: Baik. Ya. Berarti sejauh ini grup Bintang Angkasa berarti juga banyak mengelilingi daerah-daerah seperti apa tantangannya, maksudnya di misalnya seperti daerah Aceh Timur, di sana kan banyak menempuh perjalanan yang cukup sulit. Kemana saja ini di daerah Aceh Timur ya, ini, Bang?
1: Jauh itu di Kampung Bidari itu, masuk sungai ke atas lah.
0: Berapa
1: itu di ke kiri Kampur Palu, Kampur Bur. Kalau ke kanan kita Kampung Bidari, itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Jauh itu perjalanan pun pakai bot gitu.
0: Pakai bot
1: lewat sungai.
0: Ya. Berapa jam perjalanan di Bang Fitra ke sana biasanya?
1: Baru dari Bandar Meriah sehari lah, Bang. Sehari lah baru sampai ke sana. Malam itu jam 12 baru sampai.
0: Jam 12 malam ya?
1: Ya, itu kita pagi berangkat dari sini jam 12 malam baru nyampe itu.
0: Oh, sampai di tempat tujuan untuk berdidong. Ini langsung berdidong, apakah istirahat dulu seperti itu, Bang Fitra?
1: Ya, biasanya kita nggak langsung sih kan, istirahat dulu lah, butuh tenaga ya kan.
0: Karena menempuh perjalanan jauh ya. Baik.
1: Ya.
0: Baik. Menurut Bang Fitra ini seberapa penting sih dukungan pemerintah daerah, kemudian lembaga budaya dan juga media seperti RRI dalam menjaga kelestarian didong ini sendiri, Bang Fitra?
1: Wah, sangat-sangat penting lah Bang Esman, penting sekali. Karena pemerintah kan harus mendukung paling depan saya rasa tentang didong ini.
0: Baik, baik.
1: Kenapa? Karena ya didong Gayo ini kan tradisi Gayo itu. Ini menurut saya pribadi Bang Esman ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau istilahnya ini bahasa Gayonya osop didong, osop bahasa Gayo gitu. Betul. Jadi istilahnya kalau nggak ada didong,
0: iya,
1: itu menurut saya pribadi nggak ada lagi lah bahasa Gayo pasti.
0: Betul, betul. Ya. Karena di dalam didong banyak perbendaharaan kata bahasa Gayo yang dulu-dulu seperti itu ya, yang tidak diketahui.
1: Iya, yang bahasa Gayo ya, betul, betul sekali Bang Esman.
0: Ya, menurut Abang Fitra sendiri apa sih penyebab faktor hilangnya maksudnya gini, bahasa Gayo kan saat ini sudah mulai bisa bilang hampir punah seperti itu Bang, dengan adanya didong kan orang masih ya, ada yang menggunakan bahasa Gayo seperti itu. Apa sih faktor utamanya sendiri bahasa Gayo ini hampir punah menurut Abang Fitra?
1: Ya itu tadi Bang, didong Gayo udah mulai kurang kan gitu. Jadi ya dengan berdidong kita selalu berbahasa Gayo.
0: Selalu berbahasa Gayo seperti itu ya.
1: Ya.
0: Bang Fitra, terakhir untuk selanjutnya Bang Fitra, ini Bintang Angkasa sesuai prediksi Abang Fitra sendiri sudah mengoleksi berapa lagu kira-kira ini Bang Fitra dari tahun berapa itu? Tahun 1980 ya? Ya.
1: Ya. Alhamdulillah sudah banyak lagu. Ada dari ayah ya kan, dari kita sendiri, dari cek-cek kita sendiri, adik kita gitu. Banyak sekitar 200-an adalah Bang Esman.
0: Sekitar 200-an ya. Biasanya kalau di dong itu dalam dalam satu malam itu, kalau lagu denangnya dia kan ada lagu denang seperti itu. Lagu denangnya berapa yang keluar biasanya dalam satu malam suntuk itu ketika kita berdidong ini sendiri Bang Fitra?
1: Lagu denang itu sekitaran 15 kayak gitu Bang, satu malam itu.
0: Satu malam full itu berarti 15 lagu ya. Terlebih
1: ya, diselingi dengan sejarah gitu kan, lagu tentang adat-adat kita Gayo gitu.
0: Ya, di antara lagu-lagu tersebut lagu apa yang kira-kira yang paling banyak diminati oleh pendengar atau penonton itu sendiri untuk grup Bintang Angkasa ini Bang?
1: Kalau tuh sekarang ya mungkin ada dibawa oleh adik kita sendiri tuh lagu Berperahu gitu.
0: Oh iya ya, yang sempat viral juga terus ya beberapa waktu lalu.
1: Ya.
0: Oh iya ya.
1: Lagu adat gitu, lagu sejarah, lagu tentang daerah itu Benar Meriah.
0: Ya, untuk lagu sendiri apa kira berapa sudah yang sudah dihasilkan atau sudah diciptakan ini Bang Fitra? Selama bersama Bintang Angkasa sendiri.
1: Ya kalau masih kita masih sedikit lah Bang.
0: Artinya sudah pernah dibawakan seperti itu ya bersama Bintang Angkasa ini.
1: Ya bro, jarang masih dibawakan.
0: Oh baik, baik. Bang Fitra jika berkenan boleh enggak ini lagukan dinyanyikan lah sedikit petikan syair atau lagu khas dari grup Bintang Angkasa ini sendiri sebagai salam untuk pendengar kita di pendengar RRI kita ini siang hari ini Bang Fitra.
1: Oke oke. Sekitar dua bait lah ya.
0: Iya baik.
1: Ini lagu sejarah, lagu apa ini?
0: Apapun boleh, yang penting lagu dari grup Bintang Angkasa ini sendiri Bang Fitra. Yang menurut Abang mungkin yang baik lah seperti itu.
1: Oh ya ya ya.
0: Ya silakan Bang.
1: Terima kasih lah. Selebihnya untuk para pendengar bisalah dibuka YouTube kan gitu. Di channelnya Fitra Antoni kan gitu. Ini tuh tembak lagu dari grup Bintang Angkasa. Judulnya Urang Gayo.
0: Urang Gayo. Baik, silakan Bang.
1: Ya. Urang Gayo berbagi-bagi menerima sagi berterpancang Igayo darat pertama kali dikenali Pulau Panca kampung Lingang.

꼭 떠마르바 우바땅니 오꼭 꼬녀로 무파리

0: Ya, itulah ya, Bang Eslan.
1: Baik, luar biasa sekali Bang Fitra. Ya, bisa ya. Lagu ini menceritakan tentang apa ini Bang Fitra?
0: Ini tentang menceritakan tentang orang Gayo gitu. Ada bermacam-macam gitu kan. Ini masih banyak lagunya ini sebenarnya.
1: Artinya lagu ya,
0: Gayo pesisir, Gayo luas kan gitu.
1: Oh, berarti asal muasal dari orang Gayo itu sendiri seperti itu Bang Fitra ya.
0: Ya gitu.
1: Mungkin karena perpindahan tempat, transmigrasi seperti itu, Bang. Ya baik. Terakhir ini Bang Fitra untuk mengakhiri kebersamaan kita ya, siang hari ini, apa harapan Bang Fitra terhadap masa depan seni di Donggayu agar tetap hidup, berkembang, kemudian semakin dicintai di tengah arus modernisasi saat ini, Bang Fitra?
0: Ya, harapan saya khususnya di Gayo ini pada pemerintah kan gitu. Supaya kita lihat, kita perhatikanlah di Dong ini gitu kan. Saya ya, saya dengar-dengar cerita di Dong itu dari orang tua saya sendiri kan, dari pendahulu di Dong itu. Sedih saya rasa Bang, karena dulu orang ini di Dong tuh perginya jalan kaki gitu. Misalnya pernah ayah saya di Dong kan gitu, dari Pondok Baru ke Samarkilang gitu kan. Jadi sedih saya rasa. Jadi saya berharap pada para ketua-ketua di Dong, khususnya Aceh Tengah, harapan saya marilah kita menjaga di Dong ini ya kan. Oh, satu lagi nih harapan saya nih, khusus untuk para ketua-ketua ya kan. Dulu kita di Dong, Bang Yasman, di jam 10 malam kan gitu. Jadi kenapa gitu kan? Saya bilang seperti yang tadi, dulu orang dulu kan giginya jalan kaki gitu.
1: Betul.
0: Iya. Karena sekarang jauh, kan ya? Udah modern, udah ada mobil kan gitu. Jadi harapan kita sama-sama penggemar di Dong lah, kita rubah lagi, istilahnya jangan jam 10 lagi kan gitu.
1: Iya, karena tidak sampai pagi seperti itu Bang Fitra ya. Karena kalau dulu kan sampai terang ya.
0: Dan ya, dulu sampai jam berapa itu. Jadi kalau sekarang nggak bisa lagi, kalau jam 3 cuacanya pun gimana lah kan kita di Gayo ini.
1: Baik.
0: Berarti... Dan satu lagi harapan
1: gimana?
0: Satu lagi harapan saya Bang Asman, terhadap kawan-kawan, yaitu panggung pentas di Dong itu dulu kan dibuat panggung yang tinggi kan gitu. Jadi dulu banyaklah orang tua kan gitu. Jadi sekarang ini saya rasa panggung itu tidak usah terlalu tinggi. Kenapa? Karena kita ini kan untuk mempromosikan kepada anak-anak kecil.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau kita buat pentasnya tinggi, jadi anak-anak kecil kita nggak bisa lihat. Jadi lampau bosan tidur kan, dia nggak tahu lagi besok dia mau menceritakan apa yang dia tonton semalam kan gitu.
1: Betul.
0: Sedangkan dia sendiri aja nggak bisa lihat kan tuh, karena terlampau tinggi mungkin kan gitu.
1: Iya, baik.
0: Ya, jadi harapan kita sama-sama lah gitu.
1: Ya, Bang, untuk jamnya sendiri tadi harapannya itu apakah jam mulainya di Dong itu dimulai dari jam berapa ini Bang Fitra, selain jam 10?
0: Ya, setelah isa jam 8:30 kalau bisa ya kan kita mulai terus gitu. Jangan jam 10, karena jam 10 kurasa anak-anak udah mulai apa lah Bang,
1: mulai ya, karena
0: kita itu
1: ya, karena besoknya banyak kegiatan juga, seperti orang ke kantor kerja seperti itu Bang, ke kebun ya.
0: Iya. Ya, terkhususnya ini kita untuk mempromosikan kepada generasi-generasi penerus kayak anak-anak kita ini ke depan.
1: Iya,
0: jadi gimana cara kita untuk memperkenalkan kepada anak-anak ini kan gitu. Jadi kurasa jam-jam segitu anak-anak kita ini kurasa udah pada lelap lah tidurnya.
1: Betul.
0: Nah, itu harapan saya gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Fitra Antoni atas apa namanya waktu dan inspirasi yang telah dibagikan bersama pendengar RRI. Semoga grup di Dong Bintang Angkasa terus berkarya dan semakin sukses dalam melestarikan seni Gayo. Baik, pendengar, pendengar RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, perbincangan kita dalam program musik tradisional dan budaya. Demikian ya untuk kebersamaan kita. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga kita terhadap budaya daerah kita. Dan saya Sman pamit undur diri dari ruang dengar Anda di RRI Rimbaraya 90,1 FM, radio yang menghadirkan informasi dan inspirasi dan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatul Lail, seutama-utamanya solat sesudah yang wajib, yaitu solat sunat di tengah malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita ikuti dulu ke Barcelona bersama RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jam Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar seruni. Terlalu Senin tanggal 6 Juli 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya. Pendengar, 135 reja ilantik ibener meriah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah resmi melantik 135 reje kampung. Hasil hari pemilihan reje kampung Pilreje Tun 2026. Pelantikan kali ini momen bersejarah karena di kampung munaran pemilihan reje dibandingan tuntun si sebelumnya. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa melalui Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan Mukim Rum Kampung Sastrawani menyawahi hari total 135 reje si ilantika 111 reje terpilih sementara sisai petahana si mujabat niani Mahyani Ari RRI Takingan nyawa nika berseruni.
0: 55 kepala sekolah IAC Tenggara ilantik.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Pahri melantik dan mengambil sumpah jabatan 55 Kepala Sekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara IOPRUM Sedakap Terlu Jemata tanggal 3 bulan 7 2006. Kepala Sekolah si ilantik terdiri dari 3 Kepala TK, 41 Kepala SD, 11 Kepala SMP. Bupati mengucapkan selamat ku kepala sekolah si benilantik uye menegaskan jabatan oyanu metina kati amanah si iturah ijalanan orang penuh tanggung jawab integritas dan profesionalisme demi meningkatkan mutu pendidikan. Sementara ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Julkipli mengingatkan pentingnya 5 kompetensi kepala sekolah agu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, kewirausahaan. Kepala BKP SDM Aceh Tenggara Abdul Saparudin menamahan bahwa kinerja kepala sekolah kahe mali evaluasi ban onom bulan kuarape. Risadana RRI Takingan menyawahni kebersloni.
0: Informasi terakhir pendengar Dekranasda Bener Meriah munaran pelatihan Nejit ke Rawang Gayo.
1: Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Bener Meriah munaran pelatihan munejit Kerawang Gayu. Pelatihana iharapan ngukin langkah mujadinan tukang nejit siayu, si mampu melestarin budaya gayu. Selenoya juga iharapan nguk mengembangan potensi usaha industri ATBM, siranya ikembangan i Kabupaten Bener Meriah. Mahyani Ari RRI Takingan munyawah ni keberseloni.
0: Biak saudara, nggak kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya, jeplo wencem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Berbahasa Gayo dalam program Keberseru ini bersama RRI Takingon, dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853-8179-3206. Ya, kali ini untuk mengawali jumpa kita sudah hadir bersama kita ada Bang Joy. Assalamualaikum Bang Pani, katanya. Ini Asman, ini Bang Joy ya. Ya, selamat siang aja nih Bang Joy di Ponsai, katanya mau request lagu dari Jaja Miharja, judulnya Cinta Sabun Mandi, cover dangdut rock versi AI. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimana saja berada, semoga sehat selalu aja. Oke, katanya. Baik, terima kasih Bang Joy yang sudah setia bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja kita hadirkan lagu requestannya Bang Joy yang sudah bergabung bersama kita. Dan untuk yang lainnya, masih kami nantikan pendengar di 0853-8179-3206. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, hadir Cinta Sabun Mandi ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Bo, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lulah.
0: Intermezzo.
6: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Raung, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah hadir lagu requestannya Bang Joy yang ada di Pondok Sayur ya pendengar. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari Roma Irama judulnya Boleh Saja. Baik, ditunggu ya. Salam-salamnya untuk pendengar radio RRI Rimbaraya di mana saja berada, dari Bang Soleh di Pondok Gajah. Terima kasih Bang Soleh yang sudah bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Dan pendengar masih ditunggu di 0853 8179 3206 ya.

Ya baik pendengar, langsung saja kita hadirkan lagunya Bang Soleh yang ada di Pondok Gajah katanya pendengar ya, dari Roma Irama dengan Boleh Saja. Masih dinantikan untuk yang lainnya bergabung di siang hari ini. Sudah 37 menit berlalu dari pukul 13 menuju pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja pendengar, Boleh Saja dari Roma Irama ke ruang dengar Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau

0: asal itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI, for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drama gue.
1: Hebat. Lancar banget. Boleh strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
0: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah.
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Intermezzo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore ya. Sudah 3 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Tadi ada Bang Sopian yang ada di Genting Gerbang ya, di Genting Gerbang yang sudah mencoba bergabung bersama kita. Masih dinantikan Bang Sopian di kesempatan sore hari ini, karena kebersamaan kita masih panjang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, masih berlanjut pendengar sembari kita nantikan untuk Mas Kami, sembari kita nantikan yang bergabung hadir dari Mirnawati dengan Cinta Rahasia ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license rendering mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
6: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan 29 menit sudah berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Yasman, lagunya Duh Engkang Ice Trisnawati dan Dilema Cinta Nurjanah katanya. Salam buat semua aja Bang Yasman, selamat bertugas sampai tuntas, berizin Bang. Ya, terima kasih buatnya Bunda Hana yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya di sore hari ini. Masih kami tunggu yang lainnya karena kebersamaan kita masih ada ya, beberapa menit lagi. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlong.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
7: Intermezzo.
8: Pace, sapi arisan dulu eh.
9: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
8: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
9: Walah.
7: Intermezzo.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara

0: hanya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 6 Juli 2026. Dan pendengar, saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk sebagai penutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Hadir dari Mansur S dengan Kana ke ruang dengar Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian dan mungkin ada atensi yang belum sempat kami bacakan. Pendengar, kita jumpa kembali insya Allah di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya yang bertugas pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suaranya jelas, Mangkan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya dapat kembali hadir untuk temani aktivitas sore Anda melalui program UMKM Bicara, program yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan pelaku usaha lokal yang mampu mengubah ide sederhana menjadi peluang usaha yang tentunya sangat menjanjikan. Oke sahabat RRI, banyak sekali usaha besar dari langkah kecil ya, bahkan tidak sedikit yang berawal dari rumah kemudian berkembang menjadi usaha yang dikenal luas karena ketekunan, kreativitas dan semangat pantang menyerah. Pada kesempatan sore ini pendengar, kita mengangkat tema kiat sukses berawal dari dapur, yaitu kisah inspiratif dapur Neni Penanku. Melalui tema ini kita akan menggali perjalanan usaha, tantangan yang dihadapi, strategi mempertahankan kualitas produk hingga tips membangun UMKM agar mampu terus berkembang di tengah persaingan. Untuk berbagi pengalaman dan inspirasi pendengar, telah hadir bersama kita narasumber Ibu Yeni Zulfayana SPD selaku pengelola Dapur Neni. Oke baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar Kak, sehat? Alhamdulillah. Ah, lagi di mana posisi ini, Kak?
2: Lagi di kantor.
1: Oh, lagi di kantor. Oke. Okay, baik. Ini maaf mengganggu nih waktunya ya. Tentunya terima kasih kita ucapkan untuk Bunda Neni ya atas waktu yang sudah diberikan kepada kita, tentunya untuk pendengar-pendengar RRI Rimba Raya khususnya. Oke baik, Kak Neni, kalau bercerita tentang usaha, bagaimana awal mula dari usaha Kak Neni ini dalam membentuk atau menggiatkan ya Penanku yang judulnya atau yang menjadi tema ini? Iya.
2: Kebetulan sebulan dua bulan dari saya lulus, saya belanja kopi terus di rumah gitu.
1: Oke.
2: Kebetulan ada yang suka, ada yang pesan, saya tertarik. Saya lanjutkan usahanya sampai sekarang, barangkali bertambah.
1: Iya. Oke. Biasa untuk jenis penannya apa aja nih Kak? Untuk produknya biasanya apa saja nih Kak? Kalau untuk apa jenisnya ini apakah juga disesuaikan dengan permintaan pasar atau mungkin ada kreativitas tertentu yang di apa Kak yang dibuat? Oke. Oke, pai kopi juga ada ya. Di antara produk-produk yang sudah disebutkan tadi Kak, yang menjadi idola bagi para konsumen di luar sana apa saja ini? Wah, sepertinya kita baru dengar ya untuk produk tersebut ya. Apakah ini juga kreasi kakak sendiri atau mungkin melihat dari medsos atau seperti apa?
2: Kita keripik pisang dominan lurus-lurus ya, ada yang panjang-panjang juga cara motongnya gitu. Jadi kita cari varian baru lah, jadi digulung. Jadi penasaran orang itu kenapa keripik bisa digulung.
1: Iya betul. Iya mungkin ya. Saya juga baru dengar ini Kak, keripik pisang digulung ya. Kesannya kalau kayaknya setelah dialog kita langsung pesan ini pendengar ya. Okay, baik. Nanti penasaran nggak bisa tidur lagi Kak Neni ya. Kalau cerita tentang mulai usaha nih Kak, tahun berapa mulai dan kenapa? Kak, kalau kakak cerita sendiri kan kakak seorang ASN ya?
2: Iya. 1999.
1: Iya.
2: Saya dulu tamat sekolah SMA-nya tahun 98.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi berapa bulan dari saya tamat, saya langsung uji coba terus jualan kue kan. Rupanya tertarik karena menurut saya jualan kue itu lebih praktis daripada kita masak bang ya.
1: Iya.
2: Karena kan kalau kue itu dia udah ada takaran tersendiri.
1: Iya. Iya. Oke, oke, oke. Kemudian untuk proses menjaga cita rasa Kak dari kualitas produk agar pelanggan tetap percaya dan kembali-kembali membeli lagi. Biasanya apa yang dilakukan? Betul. Iya betul.
2: Jadi kita tetap mempertahankan cita rasa dari produk kami, bang.
1: Iya. Apakah juga mungkin disesuaikan dengan selera pasar atau selera lokal, Kak?
2: Selera lokal, bang. Karena kan kita kan kalau bisa Takengon ini mempunyai ciri khas tersendiri.
1: Betul,
2: bang.
1: Betul.
2: Kita ini kan apalagi nggak ada pai kopi, nggak ada.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita pun kalau bisa seperti daerah-daerah lain lah bang, ada ciri khas kulinernya yang bisa buat oleh-oleh yang bisa wisatawan membelinya bang kan.
1: Betul.
2: Misalnya kayak kita kalau ke Biren kita ada situ ada kue Nagasari.
1: Iya.
2: Kita ada lapis legi.
1: Betul.
2: Kita ada pai kopi.
1: Iya. Oke, oke, baik, baik. Kemudian begini Kak, kalau kita melihat tantangan, ya setiap usaha pasti ada tantangan, ya. Seperti tadi disebutkan, mungkin adanya harga-harga bahan pokok yang naik begitu. Kemudian sampai saat ini untuk tantangannya yang kakak hadapi ya, terutama di dalam awal merintis nih kan banyak sekali cobaan ya. Apa saja mungkin bisa disampaikan kak untuk pendengar?
2: Banyak bang kendalanya kan kalau kita merintis ini bang kan gimana supaya maksudnya banyak pembeli, banyak orang penasaran dengan produk kita bang kan.
1: Yeah.
2: Karena banyaknya pesaing bang kan.
1: Betul. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke, oke. Kemudian Kak, kalau kita bercerita tentang inovasi menu dan kreativitas ya, adalah mempertahankan usaha kuliner. Seberapa penting Kak untuk Kakak sendiri?
2: Kalau inovasinya bang kan kita membuat variasi produknya dan kemasannya gimana supaya menarik. Habis itu kita mengikuti perkembangan pasar bang kan. Kita juga menerima masukan dari pelanggan yang bisa kita evaluasi ke depannya supaya usaha kita tidak turun apa.
1: Oke, oke, oke. Ya, apakah juga Kak dalam menciptakan ya kreasi dan inovasi tersebut, Kakak juga mungkin belajar ke tempat tertentu, ada mungkin dibuat suatu kursus-kursus tertentu atau mungkin secara medsos saja nih, belajar dari YouTube-YouTube atau mungkin seperti apa Kak pengalamannya?
2: Banyak kita lihat oh ini sekarang trennya ini trennya itu gitu, jadi kita tinggal mengikuti tren kemauan masyarakat itu seperti apa gitu.
1: Okay.
2: Jadi tinggal kita variasi ya bang supaya dengan sama dia tapi berbeda kayak mana tuh sama tapi serupa tapi tidak sama.
1: Oke, okay, iya. Serupa tapi tidak sama ya. Oke, okay, sekilas mungkin mirip begitu ya, tetapi setelah ditelusuri mungkin ada perbedaan-perbedaan yang lain gitu ya. Oke. Kakak tadi sempat menyenggol media sosial dan platform digital untuk promosi. Sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kakak sendiri?
2: Saya selama ini kebanyakan yang pesan online, Pak. Saya kan bertemu langsung dengan konsumen yang memesan produk saya gitu.
1: Iya. Berarti kalau bisa disampaikan, Kak, apakah nilainya nih persaingannya 50-50, 50% secara apa manual, 50% secara digital begitu?
2: Iya. Yang pesan secara online kan kadang praktis gitu, Bang, ya.
1: Iya.
2: Karena dengan secara online itu kita bisa pembayarannya pun kita bisa minta duluan gitu.
1: Oke.
2: Kalau kita ketemu itu kan terkadang uangnya nanti dulu lah setelah jadi pesanan kami gitu.
1: Iya.
2: Secara online bisa kita bilang uangnya dulu dikasih gitu nanti
1: Oke, baik. Kalau ini, Kak, kalau ada yang tanya nih sama pendengar kita, strategi untuk menentukan harga agar tetap terjangkau namun usaha tetap memperoleh keuntungan, apa yang Kakak buat?
2: Kita menghitung biaya bahan bakunya, proses produksinya, masanya, dan keuntungnya wajar atau tidak. Biar pelanggan tidak merasa kecewa, kulit mahal, tapi rasanya gimana gitu, Bang, kan? Jadi kan kalau yang saya lihat selama ini masyarakat ini mau dia punya besar gitu atau kecil, rasanya yang
1: iya. Betul, kan? betul. Rasa tetap menjadi nomor satu gitu, Kak, ya. Kalau kisaran harga nih, Kak, produk-produk di tempat Kakak nih, dari mulai berapa sampai berapa ini?
2: Ada 1.000 sampai 5.000. Tapi kalau kue kering, saya dari harga 15.000 ada juga, Bang. Ada 15.000 sampai 100.
1: Oke, masih terjangkau, Kak, ya?
2: Masih
1: terjangkau.
2: Masyarakat kita ini ada rasa kepingin membeli, tapi dengan harga yang mahal tidak bisa terjangkau.
1: Iya, betul. Iya, oke. Ada yang bertanya ini, Kak, untuk kue-kue ulang tahun, Kakak menjual tidak dan berapa harganya?
2: Kalau untuk kue ulang tahun, maka sementara waktu kita tidak produksi lagi, maka kita fokusnya ke kue kering sama kue basah.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan daripada pendengar-pendengar kita ini. Oke, ada yang nanya nih, Kak, untuk media sosial atau platform digital, Kakak biasanya menggunakan alamat apa ini?
2: Ada Google Business atas nama Dapur Neng Benanku. Ada juga YouTube, ada juga TikTok,
1: FB,
2: dan IG. Tapi sering pemesanan kita terima dari FB, Bang.
1: FB, ya. Oke. Kalau di FB apa tadi kalau alamatnya, Kak? Kalau di FB? Untuk FB.
2: Alamatnya dikebayakan di Desa Lekara.
1: Oke. Baik, kalau pesanan yang terjauh, Kak, sampai saat ini Kakak terima dari mana? Oke. Kalau dengan jarak yang jauh seperti itu, biasanya Kakak menggunakan transportasi apa, Kak?
2: JNT.
1: Oh, JNT.
2: Kita pakai JNT karena kan selain harga ongkosnya murah, kan cepat pengirimannya, Bang, karena kan daerah Tamiang sama Banda Aceh kan tidak begitu jauh.
1: Iya. Oke. Oke. Baik, Kak. Kalau mungkin ada yang tanya nih, apa kunci utama keberhasilan sebuah usaha kuliner bisa bertahan dalam jangka panjang? Seperti Kakak cerita tadi dibangun pada tahun 1999. Kalau saat ini 2026, ini kan suatu hal yang mungkin menjadi suatu usaha yang bisa diacung jempol, sudah lama dan tetap bertahan sampai sejauh ini?
2: Ya. Apapun usaha kita, kita tetap bos dalam di perusahaan kita. Semua karena usaha itu kan berawal kita dari merintis gitu.
1: Betul.
2: Kita langsung besar. Jadi jangan pantang menyerah dalam menghadapi keadaan yang sekarang, bahkan keadaan yang bahan baku mahal.
1: Betul.
2: Habis itu banyak pesaingnya. Kita jangan menyerah lah gitu.
1: Iya. Yeah. Oke, jujur dan tetap berusaha ya, ini kuncinya ya. Oke. Betul betul. Oke oke. Mungkin bisa juga diceritakan susah senangnya ya, sedih dukanya ketika memulai usaha sampai saat ini. Dapur Neni Penanku.
2: Kita pun nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang ada dapat pinjaman, misalnya kayak dana kur, ada tawaran gitu. Kita nggak berani karena usaha kita kan kecil. Nggak berani mengembalikan uang yang kita pinjam itu gitu. Usahakan kita menghindari pinjaman yang pakai bunga besar.
1: Iya.
2: Kita harus berpikir ke sana, jangan sampai usaha yang baru kita rintis tutup gitu, Bang.
1: Oke. Baik, Kak Neni, dalam meningkatkan kompetensi ya. Apakah Kakak juga mengikuti pelatihan atau pendampingan UMKM atau pameran produk? Dan apa manfaat yang sudah dirasakan?
2: Kalau itu saya ada Bang Ibu ikut pelatihan misalnya. Pelatihan untuk digital, bahkan habis itu saya juga sering ikut pameran. Dan saya juga untuk memperkenalkan produk saya. Sering kita gimana tuh ya cara jualnya itu dari keluarga dulu, Bang. Kasih testi moninya. Mengikuti pelatihan, kita pun tahu bahwa produk kita itu kekurangannya di sini, dan kelebihan dari produk kita itu seperti ini gitu.
1: Baik Kak, selama ini ya Kakak buat usaha, apakah pemerintah daerah juga mendukung daripada usaha Kakak? Mungkin dengan cara memberikan berbagai pelatihan atau mungkin memberikan modal-modal tertentu begitu. Apakah ada selama ini Kak?
2: Kalau perhatian ada Bang ya. Untuk bantuan dari pemerintah, saya juga udah pernah dapat bantuan alat dari Dinas Pangan Provinsi Aceh. Kalau dari pemerintah, saya pun sering dipanggil untuk jadi narasumber.
1: Pokoknya ada inilah Kak ya, ada perhatian dari Pemda terkait ya.
2: Dari pemerintah ada cuma memang kita terkadang kayak untuk peminjaman pun kita ada didampingi juga.
1: Baik, kalau bercerita tentang target Kak, target apa rencana pengembangan Dapur Neni Penanku ke depan? Apakah ada rencana membuka cabang atau menghadirkan produk-produk baru lagi?
2: Kemarin itu kita ada buka cabang banget di Aceh Tamiang, cuma karena musibah udah tutup.
1: Oh iya. Apakah ada rencana ke depan lagi Kak? Seperti apa? Mungkin saat ini kan tidak ada lagi kita masih kondisi kita sudah kondusif ya. Apakah mungkin ke depannya mungkin ada cita-cita seperti apa, mungkin di Benar Meriah atau mungkin di Biren begitu?
2: Seperti tiba kemarin lah.
1: Yeah, okay.
2: Jadi saya buka lagi di sana. Tapi kalau untuk buka di daerah lain belum ada rencana.
1: Okay.
2: Karena dengan keadaan ekonomi kita sekarang, bahkan menurut saya agak sulit gitu.
1: Iya, okay. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kita saat ini ya.
2: Karena kita cuma bisa ikut-ikut pameran lah, kalau ada informasi dari pemerintah ada pameran di mana gitu.
1: Oh iya. Yeah. Karena mungkin sudah dirasakan manfaatnya Kak ya, dengan pameran juga mungkin kita juga akan mengenalkan lebih luas daripada produk-produk yang kita buat begitu ya.
2: Iya.
1: Okay. Baik, mungkin untuk produk baru Kak, mungkin ada rencana mau launching begitu? Belum ya.
2: Karena saya juga usaha sambil bekerja.
1: Oh iya, betul.
2: Apa situasi pasar,
1: iya.
2: Habis itu keinginan pasar seperti apa?
1: Betul. Juga mungkin kondisi ekonomi saat ini dari warga dataran tinggi Tanogai iya. Juga mungkin kita perlu perhatikan begitu Kak ya. Kak. Kalau di luar sana nih, pendengar-pendengar kita nih yang ingin memulai usaha tetapi masih takut gagal. Apa pesan dan motivasi untuk mereka yang ingin memulai bisnis dari rumah atau dari dapur sendiri?
2: Kalau dari saya, pesannya jangan takut untuk memulai usaha, karena dengan kita takut untuk berusaha, kita tidak akan pernah berhasil.
1: Okay, baik, luar biasa. Terakhir nih Kak Neni, mungkin juga disampaikan kepada sahabat RRI bagaimana cara memesan produk dapur Neni serta harapan Kak Neni untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah atau mungkin Aceh secara umum.
2: Bisa hubungi dapur Neni di nomor WA saya 0852-77-04-2378 atau sosial saya dengan nama
1: Dapur Neni Penangku. Okay, baik. Terima kasih Kak Neni. Tidak terasa pendengar, perbincangan kita sore ini telah sampai di penghujung acara ya. Tentunya banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapat petik dari kisah Dapur Neni, bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak selalu dimulai dengan modal yang besar, tetapi berawal dari keberanian untuk memulai, konsistensi menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita yaitu Kak Yeni Zulfayana SPD selaku pengelola Dapur Neni atas waktu, atas pengalamannya, dan atas inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI. Oke, baik Kak Neni, terima kasih banyak. Halo. Iya, oke. Assalamualaikum. Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentunya kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Yeni Zulfayana SPD selaku pengelola Dapur Neni atas waktunya, atas pengalamannya, dan atas inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI Rimbaraya. Semoga perjalanan usaha Dapur Neni terus berkembang, semakin dikenal masyarakat, serta mampu untuk menginspirasi lahirnya lebih banyak lagi pelaku UMKM yang kreatif, mandiri, dan tentunya berdaya saing. Terima kasih kita hapus kepada sahabat RRI Rimbaraya yang telah setia mengikuti program UMKM Bicara pada sore hari ini. Saya Bang Jibro, pamit undur diri, tetap semangat berkarya, terus dukung produk lokal, karena dengan mencintai UMKM, kita turut menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa pada program UMKM berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih inspiratif lagi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi terjelang informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya informasi untuk Anda ya, 3 menit menjelang dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat akan kita tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tonoh Gayo dan sekitarnya. Seperti biasa pendengar, sebelum kita tunaikan kumandang azan, kita hadirkan dulu untuk Anda sholawat hifzul balad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lagi kita jelang Permasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan kembali tergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan aktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, kami ucapkan salam tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Cibro. Selamat sore maksudnya ya, bersama Bang Cibro. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia dimanapun Anda berada. Senin sering kali dianggap sebagai hari yang paling berat ya. Setelah menikmati masa libur akhir pekan, kini saatnya kembali jalani berbagai rutinitas. Tapi tenang saja ya, karena sore ini kita buktikan kalau Senin bukan hari yang membosankan. Karena Senin adalah bukan main. Oke, baik pendengar, tentunya bersama Bang Cibro siap menemani perjalanan pulang Anda, menemani yang masih bekerja, yang sedang menikmati secangkir kopi gayo, yang juga berada di kebun, di pasar, di rumah, maupun yang sedang berkendara. Apapun itu aktivitas Anda ya, semoga sore hari ini menjadi lebih ringan, lebih ceria, dan tentunya lebih bersemangat ya. Oke, baik pendengar, kita akan hadirkan berbagai informasi ringan untuk Anda semuanya hingga lagu cantik manis ya, yang akan mengiringi kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Senin bukan main, di tanggal 6 Juli 2026. Tentunya untuk beberapa jam ke depan, pendengar kita akan ditemani dengan deretan lagu-lagu pilihan terbaik, informasi menarik, cerita inspiratif, serta salam dan permintaan lagu dari sahabat RRI Rimba Raya. Kalau ada lagu favorit yang ingin diputar, sok! Langsung saja ya, kirim salam Anda untuk keluarga, untuk sahabat, maupun orang-orang tersayang. Tentunya silahkan bersabung bersama kami di layanan interaktif RRI. Karena di sini musiknya asik ya, ceritanya menarik, dan sorenya tentu makin asik juga. Oke, baik, untuk lagu pertama kami hadirkan untuk Anda semuanya, lagu yang sempat dikoper ulang oleh AI ya. Lagu ini sempat juga viral di TikTok ya. Oke, baik, langsung kami hadirkan lagu ini untuk Anda. Mudah-mudahan senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan vibe positif untuk kita semuanya. Ini dia, Bangku Tua Jadi Saksi untuk Anda semuanya. Salam kompak selalu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
3: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
3: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
2: Hah? Menguburkanku?
4: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
5: Oke, baik pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu seperti biasa kita akan kembali tergabung ya bersama dengan program Masa 1 RI Banda Aceh, hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu buah lagu dari vokalnya Tasha Kamila. Kami hadirkan untuk Anda dari kisah kasmarannya, Sehari Tak Cukup Sekali. Ini dia untuk Anda.

baik pendengar, kita jalan formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Dengar di studio Jalan Buntel Nangka, kamu pakai gajah kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pengen anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, tapi ini dah, alhamdulillah sudah turun sikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
4: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
1: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
2: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
1: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mu'alaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mu'alaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mu'alaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mu'alaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
4: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mu'alaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
3: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mu'alaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesyuk Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyuk. Karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesyuk mendapatkan 2 unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
1: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesyuk tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesyuk Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesyuk memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
4: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesyuk agar petani kami berdaya. Dan harapan kami ke depannya, Batesyuk bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
1: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesyuk sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kemudian pesan ini pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai, ya, bisa dipakai berulang-ulang. Belanja ke pasar, bawa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun, dia baru bisa terurai.
6: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
5: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah, marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri, nah, mana sampah yang organik, mana organik, itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
6: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surukani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi, menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 21 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya lintas 17 bersama dengan Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan, berita-berita yang dihadirkan dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk update berita untuk kawasan Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, kita masuki program selanjutnya, yaitu Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Selamat sore sahabat RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, baik yang sedang dalam perjalanan pulang, masih beraktivitas di kantor, atau masih berada di kebun kopi, di pasar, di rumah, maupun sedang menikmati sejuknya udara dataran tinggi Tanah Gayo. Semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Kelancaran rezeki, amin. Dan semangat untuk jalani awal pekan ini. Tentunya kembali bersama Bang Cibro ya, yang siap temani sore Anda dalam program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Sore ini pendengar spesial dengan edisi Senin, bukan main ya, walaupun hari Senin identik dengan kesibukan. Di RRI justru kita hadir membawa semangat baru melalui alunan lagu-lagu terbaik dari tanah kelahiran kita, yaitu dataran tinggi Tadoh Gayo. Oke, baik, selama beberapa menit ke depan ya, Bang Cibra akan hadirkan lagu-lagu Gayo pilihan yang penuh makna, mengangkat nilai budaya, mengangkat tentang cinta, tentang persahabatan, hingga tetap tentang semangat kehidupan masyarakat Gayo yang terkenal ramah, pekerja keras, dan tentunya kaya akan seni. Oke, baik pendengar, untuk Anda ingin mengirim salam, berbagi cerita, atau minta lagu favorit, silahkan tergabung ya melalui layanan interaktif RRI. Salam Anda akan kami sampaikan kepada keluarga, sahabat, maupun orang-orang tercinta. Oke, baik, dua lagu sekaligus kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dari vokalnya Kabri Wali, hey Beberu. Pulang gak bilang-bilang, pulang kemana Bebojang? Pulang kampung, hey. Kita simak lagunya ya, ini dia. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam...
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak.
3: Apa kabar, Kamoy? Sehat?
2: Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah. Sehat kami pisan, Kak. Guna cuaca, Yoni, Kak. Ngeuran, Kak?
2: Nggih, Bang.
3: Nggih, isin ngeredok, woy.
2: Ini perduk, Bang.
3: Reduk-reduk gantung, kah? Tekusi gantung, ini. Tekusi gantung, reduk, nih, kah?
2: Gantungan kan ngamindakan. Gantungnya,
3: amin. I gantungan kurungok nabang, betah, kah?
2: Kurungok kaya gantungan nabang, kah?
3: Ya, tengah guna kok, Kak.
2: Ganti tangan.
3: Betul, ganti negong. Tangan nanu ana gerali, Kak. Tangan nikuru ana gerali.
2: Gerantung.
3: Gerantung.
2: Gerantung
3: kayak gerantung. Cuma kena jaman tikulan ku gerantung kene ga.
2: Oh.
3: Ya, ya, sehat kok, Kak.
2: Sehat, Bang Woy.
3: Alhamdulillah.
2: Ara penggerak bura, Bang Woy?
3: Enggak, ara sini, Woy.
2: Hah?
3: Ara.
2: Ara jelu laraga.
3: Nu, kami ini keturah ara dor yo. Kegere protesnya kami serunya hanya tegere, Woy. Nu, ini permainan anun Tuhan ini gak mati gitu.
2: Oh, ya, gue.
3: Maksudnya
2: tiba-tiba kita
3: lihat ni, bang. Kita kecuba sebagai hambanya, ke?
2: Tes kemampuan.
3: Bis dia tu. Kita bedoran, nu, ke?
2: Debarannya debar debur tadi.
3: Debar debur. Ingat ti kalau nak aku kene, ke?
2: Betul, Bang. Betul.
3: Tinggal di bebedak ni.
2: Tegang
3: dan jerangkan. Tiba-tiba ni gerak wapil cekang kai. Tri.
2: Gang
3: jam masa. Aral cerita mania kami tengah sembiang ruhul betah gerang gerak ko ya nu yang bedebrusnya kuda retu.
2: Gringet ini pintu
3: betul ngetroma aja mai ga.
2: Aja luar abang ga.
3: Melejak luar kak ke gerara pingune kita hanya tiga gerilan ga.
2: Cuman lepel lepel dulu.
3: Betul hari-hari betah ga.
2: Level entan gerak lebih level si kita gitu tinggal dengan tangka
3: ang grupul
2: ino dari kita dengan Nomi karena dia
3: ya Boh, mi sesegar ger numi ger sana ge ngegatipi wan numi dor.
2: Tenganumi kita tri
3: banui. Betul tahanan
2: ge. Jimang men sangka kita na mana nang kor ge.
3: Betul. Rupa ngetinehi anu kita nepe ge.
2: Kor kita ne tar dia.
3: Tinehi mumah kita naga.
2: Jimang men nyak.
3: Aku nanya kemis lah nomi berarti sampai ngerak pikir merasa lah gitu ke.
2: Aku nyanyi bang ke peningan ke dapur peningan ke dapur ini berarti gue jempat
3: betul
2: jadi ini doa senyang mulai karat-kar dia
3: teri.
2: Peningan ke kuning-kuning jempat
3: wujud peningan ini belum hebat.
2: Ay bang, nanda dulai buat dari senyang
3: akar dia. Betul, nanda dulai awaknya dah pai. Iyo. Bah kata kak, Hana nyelagu mu ni?
2: Lagu nong yuni bang
3: ane kan? Lagu sendiri ajak deh.
2: Enguk ya?
3: Senggi. Itu yo, kau biasa ke lagu mu jong kembulu, gerka?
2: Oh ya penguk sarah.
3: Alhamdulillah, ini aku siapkan kini kak ni.
2: Sarah.
3: Ana?
2: Datu
3: Beruna,
2: Sarah.
3: Ya, Datu Beru hari mana? Oh, Datu Beru hari anu ga? Abadi Ayus ga?
2: Oh.
3: Ya, arah kak, arah. Siap.
2: Anyong.
3: Ya, ger genap kerawa, woy.
2: Ateke.
3: Aku kuson-son.
2: Pokoknya
3: kak selfie cancel. Kak selfie ngekulak hari anu, woy. Hari duta.
2: Ngurah
3: kerja dalam duit. Oh betul. Kau kengger kengeh kumahe, woi. Kedang arah, osahi kesianu. Ada transfer.
2: Anu mana? Transfer.
3: Kan ya dong.
2: Tekoyatin
3: nanti simbang. Ini maksudnya jajal git ku nih ga.
2: Kenapa?
3: Jajal git ku nih. Ali leliwe betarap numahe ingeti kedua betaga.
2: Nggak tuh nih, mani durin harap bang, anu kak,
3: milion sih. Oh ya aku ara kak, tenang deh ku.
2: Kenapa?
3: Ya aku ara ulungi.
2: Ulungi durin. Ulungi durin. Nggak aku sekarang sarabatang nih, bang, nih kita bang nih.
3: Anati.
2: Anu mana ya? Batang kokat, nih batang nasam, nih bang
3: nih. Pisnati muga. Hana?
2: Muni. Muni kira arai korang.
3: Oh, muni agar kepong tu, woi.
2: Ini.
3: Tak ada lain.
2: Kita segeri nemi kita bangga. Kecil pun gerombol ni bang, woi. Pukul pedih lah anak kuru je.
3: No, anak kuru.
2: Ikinya tanduri nak. Oh. Perbatang ni ketaringan dah.
3: Betul. Ya.
2: Kena anak kunci main tebangan mak kadang cepat lulu hatin ke mengandurin.
3: Oh yo hengonan betul durin al sedih kak merai kutuyun batang ya agar kan. Wow.
2: Arah panganan kita gitu,
3: betul arah lepak sangkanan betaga arah lepak balahan. Oh,
2: oh. Kita tarik sar batang ni jadi tu ayat tiap memang kita kicak.
3: No ini.
2: Kejadi
3: yo. Kejadi yo kucak pikir lagi durin bau gerka.
2: Mangan
3: durin tilu loh tu atin tu kena durin ni jemah gerka. Ya nanti kesi beta kak Willy wet betana kita nak rap rumah tu betaga. Kita gereng guna pe punya orang kan. Punya orang. Gerala ni. Betul. Ah, kita gereng guna pe nang punya orang kan. Boh, ini kesiapan lagu ni tak boh?
2: Lagunya ni puteran bang.
3: Boh, jonggo pulu urung datu baru.
2: Nah,
3: parami lagu anu kita kak indung kepala lindung lagu religi.
2: Nung anu ni bang, adat alwi ni di.
3: Adat alwi, mana ya kak? Ya tahu ya taibah. Oh umi. Boh, urung sulis kah? Boh, pertama sih keputaran boh, mari jam 6 boh.
2: Bang, kita bang. Salam-salamnya kena bang di mulai beserta keluarga sehat.
3: Berijin, amin ya Allah.
2: Banyak rezeki.
3: Amin ya Allah. Ada yang sama untuk kamu juga. Oke, siap. Dalam perudang dut kita, Kak. Tenang deh, Kakak.
2: Lanjut perjuangan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Lagi baik pendengar dimanapun Anda berada, kamu ya sudah bersama kita dari seputaran nasir-nasir atas. Kita hadirkan lagunya terus ya. Ini dia Ujung Gempulo. Asik.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda semuanya sudah bergabung di sore hari ini ya. Salam hangat kami sampaikan untuk para petani kopi di Banda Mariah dan Aceh Tengah, saudara-saudara kita yang juga sedang berkendaraan, para pedagang, serta tenaga kesehatan, guru, mahasiswa, pelajar, hingga seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita sore ini menjadi teman terbaik di awal pekan ya. Tak terasa waktu pun berjalan begitu cepat pendengar. Terima kasih untuk semua pesan yang masuk untuk permintaan lagu yang sudah hadir. Semoga lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo yang kami hadirkan mampu menjadi hiburan sekaligus pengingat bahwa budaya daerah adalah warisan yang harus terus-menerus kita cintai dan kita lestarikan. Oke, baik pendengar, dataran tinggi Tanah Gayo tak hanya dianugerahi alam yang indah dan budaya yang kaya, tetapi juga menyimpan kisah perjuangan para tokoh yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan tanah kelahiran. Salah satu nama yang selalu dikenal

terkenang dalam sejarah perjuangan masyarakat Gayo adalah Datu Beru. Sosok pahlawan perempuan yang dikenal memiliki keberanian, semangat perjuangan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap tanah air. Keteguhan hatinya selalu menjadi inspirasi bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan, kepemimpinan, dan menjaga martabat bangsa. Pendengar melawanan lagu yang akan kita hadirkan berikut ini, mari sejenak kita kenang jasa-jasa beliau. Tumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah Gayo, sekaligus mengajak generasi muda untuk terus menghargai para pahlawan yang telah mewariskan semangat persatuan dan pengorbanan. Oke, baik, melalui lagu yang dimintakan oleh Kak Amoy ya. Sebuah lagu yang syarat makna, penuh sejarah, dan menjadi pengingat akan besarnya jasa Datu Beru, pahlawan kebanggaan dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik, kita hadirkan untuk Anda. Ini dia Marki Mak. Hey, ayo kita simak.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda melalui program Cek Fakta. Ini dia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Bagi baik pendengar, sebuah unggahan beredar di media sosial yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat tergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang akan diterjemahkan. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Welcome
3: to
2: Channel
3: Dialogue Case
2: Official
3: Production.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat Eri, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Alhamdulillah pendengar, senang sekali kembali bersama Bang Cibro ya, dapat kembali menyapa dan menemani sore indah Anda dengan program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Sahabat RRI, di tengah padatnya aktivitas dan hiruk pikuk kehidupan, ada kalanya kita perlu sejenak untuk menenangkan hati, menyegarkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan lantunan lagu-lagu religi yang penuh makna, penuh dengan pesan-pesan kebaikan, penuh dengan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sore ini pendengar, Sore Ceria akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi yang akan menyejukkan hati dan menenangkan nurani. Semoga setiap lirik yang kita dengarkan menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, memperbanyak amal kebajikan, menjaga silaturahmi, serta menguatkan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, baik pendengar, kita penuhi satu permintaan kembali ya dari Kak Amoy seputar nasir-nasir atas. Mintakan satu buah lagu dari vokalnya Sulis. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia produksi tahun 2021 yang bertajuk Umi.

adalah malaikat tanpa sayap bagiku. Tiada satupun yang bisa menggantikan. Kau selalu memberi tanpa pernah mengharapkan kembali. Izinkan aku mencampaikan cinta kepadamu, menyampaikan rindu kepadamu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit sudah kita arungi dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik sahabat RRI, setiap lagu tentunya memiliki kisah. Dan setiap permintaan lagu selalu membawa cerita dari para pendengar setianya. Sore ini pendengar, sebuah lagu religi yang begitu menyentuh hati akan kami hadirkan. Lagu berjudul Anabansa Napsi yang dibawakan dengan suara merdu Rami Sabri. Hadirkan lirik-lirik penuh makna yang mengajak kita untuk merenungi kehidupan, memperkuat keimanan, dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Lagu ini pendengar merupakan lagu kesayangan Bang Mamat di seputaran pinggir danau Kampung Rawi. Apa kabar abangku? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rejeki yang halal, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Terima kasih untuk selalu setia ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, mari kita nikmati bersama lantunan indah Anabansa Napsi melalui suara emas Rami Sabri. Semoga setiap baitnya menjadi penyejuk dan pengingat untuk selalu bersyukur dan membawa ketenangan bagi kita semuanya. Oke, baik, ini dia, langsung kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
2: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.
3: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit sudah kita lalui dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mendengar satu buah informasi sudah kami siapkan untuk Anda ya. Informasi ini tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Greco Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Pendengar, Desa Madarita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Sementara Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Dengar perjuangan Desa Madep Irita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai babak final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han dari Amerika, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali tersebut. Pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desa Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Sementara itu, Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan 6,62 detik. Pada babak final tersebut, Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Sebelumnya dia terpeleset dari babak awal. Pendengar, hal tersebut mengulangi keberhasilan Desa Made pada seri Greco sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IBSG World Cup Greco pada 6 Juni 2025 yang lalu. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Peristiawan Buntoro, menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Desa Made. Ia menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Untuk Desak, selamat back to back di series Greco. Juara di series khusus speed ini memang sudah seharusnya, dan paling penting momen ini telah mengembalikan rasa percaya diri setelah selalu terhambat di beberapa series sebelumnya. Ini modal penting buat Desak menjelang Asian Games yang tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Semoga next series Cormonic Prancis kembali berjalan secara maksimal, kata Wahyu kepada rri.co.id hari Sabtu tanggal 5 Juli 2026. Pendengar, pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya. Ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yi Cheng Zhao dan Shou Song Chu dari Tiongkok. Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatat waktu 4,60 detik pada babak final. Yan Zhao memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik, diikuti Raharjati Nur Samsa meraih medali perunggu dengan catatan 4,79 detik. Hasil tersebut menambah perolehan medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Greco World Climbing Series Greco. Pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda. Dalam pertandingan, Indonesia 1 diperkuat oleh Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila. Sementara itu, Indonesia 2 diperkuat oleh Antastapi Robi Al-Hilmi dan Desa Made. Pasangan tersebut berhasil maju hingga babak final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok 1 pada perolehan medali perunggu, namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Oke, baik pendengar, 24 menit ya sudah beranjak dari 18, pukul 18 ya, setelah kita informasi tadi menempatkan kita di posisi tersebut. Tentunya masih dari program Sore Ceria, hadirkan pilihan tembang-tembang religi temani sore Anda tentunya. Oke, sahabat RRI, di tengah padanya aktivitas dan hiruk pikuk kehidupan, ada kalanya kita perlu sejenak untuk menenangkan hati, menyegarkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi.
Salah satunya adalah dengan mendengarkan lantunan lagu-lagu religi yang penuh makna, penuh dengan pesan kebajikan, dan penuh dengan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya, kami hadirkan untuk Anda satu kenangan terindah dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan tajuknya Buddha dari Surga. Lagu ini sangat disayangi dan senangi oleh rekan Mira Anugrawati di seputaran Payatumbi. Apa kabar Mir, sehat? Mudah-mudahan sehat dan stay terus ya bersama kita di Sore Ceria.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan pilihan tembang-tembang religi. Sampai nanti kita jelang waktu maghrib di formasi 18 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, next lagu religi berikut ya. Satu lagu yang sangat disukai dengan dan digemari olehnya Bunda Hana ya, di seputaran Simpang 4 Bandara. Apa kabar Bun? Sehat? Masih mantau kita tidak? Iya, oke, mudah-mudahan masih mantau ya. Oke, lagu ini sangat populer ya ketika waktu musibah beberapa waktu yang lalu. Dari vokalnya Sakir Daniel, kita hadirkan kembali ya dengan tajuknya Ranggong Bumo untuk Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta. Untuk sama-sama kita ikuti berita sentral dari Jakarta. Dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit sudah berlalu dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Tentu saja informasi-informasi teraktual dan terupdate tadi ya, mudah-mudahan dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi terbaru dari dunia, ya dari nasional maupun dunia internasional. Oke, baik pendengar, 32 menit ya, sudah beranjak dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengisi hari dengan amal dan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Bagi baik pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, senang sekali rasanya dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam, sebuah ruang yang menghadirkan tausiah dan hikmah untuk memperkuat keimanan, memperluas wawasan keislaman, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan malam hari ini pendengar, di edisi 6 Juli tahun 2026 bertepatan dengan hari Senin ya, kita akan hadirkan Buya Hamka almarhum, dan kita akan simak ceramah beliau ya yang bertajuk Haus Mencari Kebenaran. Tentunya melalui ceramah ini pendengar, Buya Hamka mengajak kita untuk senantiasa memiliki semangat untuk menuntut ilmu, membuka hati terhadap kebenaran, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan petunjuk di setiap langkah-langkah kehidupan. Sebab pendengar, orang yang selalu mencari kebenaran dengan niat yang tulus akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah Ta'ala yang saat ini dikenal dengan nama Hidayah. Oke, baik pendengar, mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan ambil hikmah dari setiap nasihat yang akan disampaikan nanti ya. Selamat menyimak ceramah Buya Hamka dengan tema Haus Mencari Kebenaran hanya di program Mimbar Agama Islam di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Haus Akan Mencari Kebenaran yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya. Sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita, tambah dikaji, tambah mendalam. Sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu, kita terangkan tentang hal syauq atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada apas al-aqsu. Apa arti al-aqsu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintai. Sesudah itu, sesudah ghirah, kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan. Kalau-kalau kita punya permintaan tidak didengar. Dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga. Jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yaduq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman, tambah lama iman itu tambah manis, bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampu kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu bukan sakit yang terasa, enak. Nah, ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dia sifat, artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang hinggap pada. Nah, sekarang kita kaji lagi al-atash. Apa arti al-atash? Haus. Haus kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu. Dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu. Ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini barinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat Nur. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu.

Morgana gejala panas di padang pasir. Yahsabu dhamanu ma'a, orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air. Maka ditempuhnya lah, dijalaninya. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi di waktu panas terik pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan, tidak menuju Indramayu, Jati Barang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu. Ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun, saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa, namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore, jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan tak kira-kira baru 25 km, sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan, sudah pegal kaki. Karena itu, ya untuk berjalan sore, sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi itu pasir dalam, lunak. Jadi kalau kita injak, boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nah, nanti lama-lama jadi pegal. Sekira-kira pukul 11 malam, kami tidur. Tertidur di tengah padang pasir. Berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam. Jadi panas tidak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama, tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kan. Jadi itu Bahra, jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih-lebih sedikit. Coba saudara pikir, waktu itu belum ada jalan raya seperti sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air, terus tergenang air nampak. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tambah haus. Di sini namakan atash, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasara bin biti'atin yahsabuhu dhamanu ma'a. Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi idza ja'ahu, setelah sampai ke tempat, lam yajidhu syai'a, tak ada apa-apa, tak ada air melainkan pasir yang panas. Ini satu. Jadi diumpamakan di sini, orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah dikatakan atas itu, yaitu haus. Jadi, bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air, dia masih tetap mencari. Sebab apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang
mencari kebenaran itu. Awallahu istaqamu ala tariqati astainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atas, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Fa'allam istiqamu ala tariqati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang terlalu. Berapa banyak tempat di tanah Arab yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang Barat menyempoasa dari kata-kata Wahah. Itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah. Diangkat ke atas, maka dapatlah orang di kampung tadi Wahah, tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di Wahah-Wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, mengulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang, saudara-saudara yang terhormat, wa'allas lawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang. Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu, pada sukar mencarinya. Orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi-inspirasi baru. Ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya, karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya, kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya hendak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air. Saudara-saudara, para pendengar aminan kuliah subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan dua bulan tidak makan, tapi dia belum mati, tapi dia mesti minum walaupun setengah sendok air
itu tidak bisa meneruskan hidupnya. Sampai saat yang terakhir, sampai setengah jam mau dia meninggal dunia, masih sanggup dia minum air. Tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika sekiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi, mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atas, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu, rindu yang berasal dari cemburu, cemburu yang berasal dari cinta.

0: Ramadan, Lekas Pulih Indonesia.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 52 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah sahabat RRI, demikian ceramah Buya Hamka yang bertajuk Haus Mencari Kebenaran. Semoga setiap nasihat yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mencintai ilmu, membuka hati terhadap kebenaran, dan terus memperbaiki diri dalam menjalin kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Pendengar, kebenaran tidak akan datang pada orang yang merasa paling tahu, tetapi kepada mereka yang rendah hati, gemar belajar, dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan untuk membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, serta diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkan setiap kebajikan yang telah kita ketahui. Oke, baik, terima kasih atas kebersamaannya sahabat RRI dalam program Mimbar Agama Islam. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memperkuat keimanan, menambah ketakwaan, dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Oke, baik pendengar, saya pamit undur ya. Tetaplah bersama dengan RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta sekaligus mempererat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Mari kita tutup dengan kebersamaan dengan doa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan kumandang azan Isya langsung dari Masjid Rohamah Takengon.

0: Ya, assalamualaikum ibadah sholat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar untuk malam ini ya, kami hadirkan juga untuk mini drama. Mohon maaf ya untuk ada keterlambatan ya, karena bergeser waktu sholat Isya tadi untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya, kali ini kami sampaikan atau kami hadirkan mini drama Cahaya dari Bima, produksi RRI Surabaya. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, piringnya jatuh lagi nih, Sah. Ayah ceroboh ya.
5: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
4: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
5: Tapi ayah kan suka lupa. Kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
4: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
5: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
4: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu enggak cukup?

0: perantaranya bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.

0: Mima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, Yang Mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong Yang Mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku tuh ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih, aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini. Ya, maksud kami, selamat pagi, selamat malam ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita, ada NMES dengan Bisa Tanpamu. 41 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih terus hadir rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Hai, foyer info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau nggak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau nggak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan. FYI, foyer info.

sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

Tata Surya. Berbicara tentang Tata Surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di Tata Surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara Tata Surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan Matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di Bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan Matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler,

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut program Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk era untuk lagunya era 70-an hingga 2020 nanti, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Stinky dengan Mungkinkah. Lagu ini hit ya di masanya, dan mungkin Anda juga masih dengar, masih ingat tentang lirik.

0: 0852-5272 yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Pilihan lagunya era 70-an hingga 2020. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, salam Bang Pedri.
0: Ya, selamat malam Kak.
1: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat Kak. Kakak kuna kabar?
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kakak sehat lah.
1: Malam ini nih Kak, Bang.
0: Malam Selasa.
1: Nganu lagu ini Bang.
0: Ana lagu ini Kak.
1: Ana lumayan itu. Titi muda.
0: Ah, gerbetih aku ya kau ya, judulnya kah?
1: Indah itu minat
0: tuh. Ah,
1: kurang Kalimantan
0: mana? Ah, home kak Wina, berpaham tuh nih. Kenal lagu-lagu lama nih kah? Mana judulnya nih?
1: Ada judulnya bengkak. Titi muda tersimpan di dalam dada. Enak berpan nih Bang. Diduri
0: Titik Noda.
1: Hah?
0: Saya penyanyi ini Endang.
1: Endang Estorina Nunggu Bang Wian
0: Estorina
1: Tuhan aku ya.
0: Titik Noda.
1: Mati gunung terang ya nih.
0: Hatiku sendang.
1: Oh, hatiku sendang.
0: Hati lebur jadi debu, betul kah?
1: Oh, hati ini hancur jadi debu.
0: Oke, siap.
1: Hanya satu yang ku sayangi.
0: Oke, Bang Mika, kasih kita putar ga?
1: Arah ke dulu, Bang.
0: Arah.
1: Ini parahnya anu Bang ke mana? Tempadang Bang ga? Nyanyi di bang, nyanyi Endang Estori mana bang bo?
0: Mana?
1: Cintu tak dapat dibeli.
0: Oh, cintu tak dapat dibeli, Bah Mi.
1: Cintu tak dapat dibeli.
0: Okey.
1: Salam ni, kena bang di mulut ni, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dari rezeki. Esok jumpa lagi, syarat emas itu bang pegeri. Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar kita RRI dimanapun berada. Dan penggemar-penggemarnya juga Bang Pegeri. Rindik dan yang pendengar Bang Pegeri. Semangat pendengaran Mas Rasir. Semangat Bang Berke. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, Bohmi berizin Kak.
1: Dan terakhir Bang Pegeri. Wil. Salam lewat udara semuanya Bang Pegeri, untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke Bang Pegeri. Lanjut perjuangan Bang Pegeri.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pendengar juga request lagu Fanny Fabiola, Jangan Sampai Tiga Kali. Oke. Baik, berikutnya ada Bang Mus ya, request lagu Scorpion, Still Loving You ya. Salam buat pendengar, penggemar, penyiar. Kenapa orang tulus selalu dipertemukan dengan siluman? Ya baik, ada pendengar, ya ada Bang Mus ya. Kata-katanya cakep nih kata pendengar yang bergabung. Kenapa orang tulus selalu dipertemukan dengan teman. Oke baik Bang, nanti lagunya coba kita hadirkan ya di kesempatan malam ini di Ruang Rindu.

0: Ya, berikutnya ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Guna kabar sudah rente.
1: Kabar jalan Bang Badri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang.
1: Dalam mata kegang mata berjumpa.
0: Iya, sudah mata bersua di aga. Aku ke si Gerpenah Tridah nih atau Bang si Gerpenah Tampil.
1: Kuasa Bang Padri ke pernah bersuara-suara ini ya.
0: Oh. Betul ya.
1: Cuma lagu berana keras kuliling Abang Padri menghati juga ya.
0: Betul Bang Jen. Betul ke Bang?
1: Betul lah, kadang-kadang timbul tenggelam
0: ya. Iya.
1: Betul ya.
0: Isi posisi ini Bang?
1: Posisi aku tengah nunggu golkup nih.
0: Golkup gak?
1: Golek-golek minum kopi
0: golkup. Oh. Gula-gula minum pijah depi ya. Asli deh ya gue. Kopi malam ini.
1: Itu mengianu sehingga non radio non luar penyanyi non radio.
0: Oh ya boh. Dia nyanyi gitu aja dulu. Nah,
1: minum kopi kasih lakon aku dong Padri. Tangku Kak Yong boh. Oh ya artis anu ya, artis anu ya, artis daerah ya gue.
0: Daerah gue.
1: Tahun 80-an ya.
0: Tahun 80 kah?
1: Oh, itu nyanyi bentuk kubur zaman model ya.
0: Tutu nih. Bengi-bengi sih, Bo.
1: Biasa, kita nanan sama bengi sih,
0: kah? Betul.
1: Tekin-kin kumpul sama bengi sih,
0: kah? Betul, betul, betul, betul.
1: Bonong, berkas aku Bang Bajri.
0: Nanan, abang lagu.
1: Lagu mana nih Bang Bajri?
0: Ruang Rindu, 70-an, 2020-an.
1: Ano ngeri Iwan Fals nge gua?
0: Kengok
1: judulnya Badut di kita gua.
0: Iwan Fals ga?
1: Badut judulnya.
0: Oke.
1: Bos yang tangan ini untuk mempajari keluarga semoga gak selalu gua. Makin semua penyiar dimana saja berada semoga gak selalu. Dan tidak lupa pun untuk bakal kebunan kita untuk mempajik semoga gak selalu dipakai yang mana gua.
0: Ya.
1: Nah, untuk semua pendengar setia radio Takengon, lagu monitor radionya, semoga saya selalu pakai Abang Pajeri ya.
0: Siap.
1: Oh, lagu dari Iwan Pals, jadi Badut lah.
0: Lagu berapa, Bang?
1: Iwan Pals, Badut.
0: Ah, Iwan Pals, Badut.
1: Ari Kanta Tetakwan, lagu ya. Juga dari Ari Suami, albumnya.
0: Oh, Suami lah.
1: Suami
0: okay.
1: Ya,
0: okay.
1: Ya.
0: Oh, arah ke suami ya.
1: Badut judulnya ya.
0: Oh. Ade.
1: Saya ke kota Bang Wajri. Mau kita berikan Assalamualaikum Bang Wajri.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Joy pendengar yang sudah bergabung sama kita malam ini.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: KPI for Yay Info.
1: Mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
1: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
1: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.

Hang on satu bidang lagu requestan dari Bang Mos tadi, mudah-mudahan terhibur Bang Mos lagunya malam ini. Berikutnya ada Mulis di Kemili request lagu Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi. Baik, nanti lagunya kita hadirkan ya, menemani kebersamaan kita malam ini. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung malam ini di Ruang Rindu. Pilihan lagu-lagu kita, lagu era 70-an yang terus hadir menemani ruang dengar Anda. Baik, selamat malam ya untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Ya, kita dengarkan juga lagu dari Bang Joy dan juga Fanny Fabiola yang akan menemani kebersamaan kita di segmen ini. Selamat malam pendengar, jangan lewatkan untuk program Ruang Rindu, pilihan lagu-lagu lama yang setiap hari hadir ya, pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti dengan Minang untuk malam ini menemani ruang dengar Anda. Baik, terima kasih juga untuk yang baru saja bergabung, lagunya nanti kita hadirkan ya. Tetaplah bersama kami di 90.

0: Hai Foyer Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Gak di tempat. Gak di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke, okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1967 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh,
3: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Halo ya.
0: FYI, Foyer Info.
4: Di tengah sejuknya dataran tinggi Gayo mengalunkan sebuah suara, petikan yang ringan namun penuh dengan makna. Itulah teganing, alat musik tradisional masyarakat Gayo yang syarat dengan cerita. Teganing adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu pilihan, dipadukan dengan senar dan serat alam atau kawat. Biasanya dimainkan untuk mengiringi syair-syair Gayo seperti didong, melengkan, atau saman Gayo. Tak sekedar hiburan, setiap gesekan teganing membawa pesan adat, petuah, dan semangat kebersamaan. Dalam harmoni sederhana itulah jiwa dan budaya Gayo terus hidup mengalir dari generasi

0: kamu. Hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit.

Kolesterol tinggi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam tanpa gejala yang jelas, tapi bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Lalu, bagaimana cara menjaga kolesterol tetap normal? Mulailah dengan pola makan sehat. Kurangi makanan berlemak jenuh seperti gorengan, santan, dan daging berlemak. Perbanyak sayur, buah, dan makanan tinggi serat. Jangan lupa rajin bergerak dan berolahraga minimal 30 menit sehari. Dan yang tak kalah penting, hindari merokok, kelola stres, serta rutin periksa kesehatan, terutama jika Anda punya riwayat kolesterol tinggi dalam keluarga. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita lanjut dengan rangkaian pilihan lagu-lagu Minang. Kita awali dengan Cinto Jandi Bali.

0: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih
0: panjangnya. Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
1: Eh, enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menimbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambah cewek nih.
2: FYI, for your info.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu Minang telah menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Minang, boleh di 0852-7082-5272. Dan pendengar, ada juga tema kita ya, berkaitan dengan pilihan lagu-lagu Minang malam ini. Kita ada temanya adalah seni unik Tabuik. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun setiap daerah. Ciri khasnya masing-masing, mulai dari bahasa, pakaian, adat, kuliner, hingga seni dan upacara tradisional yang syarat makna. Malam ini kita akan mengulas salah satu tradisi yang sangat unik dari pesisir barat Pulau Sumatera, yakni seni Tabuik. Pernahkah Anda mendengar tentang Tabuik? Tabuik merupakan tradisi budaya masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini diselenggarakan setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain, dalam Perang Karbala. Pendengar, kata Tabuik sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu tabut, yang berarti peti atau usungan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika Tabuik berukuran besar dengan bentuk yang sangat artistik. Bagian atasnya menyerupai sosok makhluk bersayap berkepala manusia, sementara bagian bawahnya dihiasi ornamen khas Minangkabau yang penuh warna. Proses pembuatan Tabuik tidak dilakukan dalam waktu singkat, dengar. Masyarakat bergotong royong menyiapkan berbagai perlengkapan, mulai dari rangka, ukiran, hingga hiasan yang membutuhkan ketelitian dan kreativitas tinggi. Nilai kebersamaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan tradisi tersebut. Dan puncak acara berlangsung dengan arak-arakan Tabuik yang diiringi tabuhan gandang tasa, musik tradisional yang menghentak dan membangkitkan semangat. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalan-jalan untuk menyaksikan prosesi yang berlangsung meriah. Dan ya, tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pilihan lagu-lagu Minang terus menemani ruang dengar Anda.

0: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hei, bangun.
0: Apa sih gue bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
0: Iya tapi gimana, gue gak pengen. Tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soalnya udah bisa tidur sana.
1: Mau tahu caranya gimana?
0: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya. Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena lemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngeruk lagi. Ngamangan cerita gue.
2: FYI, for your info. RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian

cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

Sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat, tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya, berkaitan dengan topik kita untuk malam ini adalah seni tabui ya. Dan tadi sudah kita ulas pendengar berkaitan dengan peringatan 10 Muharram di Kota Pariaman, dan ini merupakan tradisi yang sudah diselenggarakan di daerah tersebut. Pendengar, puncak acara seperti yang kami sampaikan tadi dengan arak-arakan tabui yang diiringi tabuhan gantara, musik tradisional yang menghentak dan membangkitkan semangat. Di akhir prosesi, tabui diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut. Prosesi ini melambangkan pelepasan segala kesedihan, sekaligus simbol keikhlasan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pendengar, di balik kemeriahan festival ini terdapat pesan penting bahwa budaya bukan sekedar tontonan, melainkan identitas yang harus dijaga bersama. Tradisi seperti tabui mengajarkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap sejarah, serta pentingnya melestarikan warisan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, sudah sepatutnya kita bangga dan ikut berperan dalam menjaga keberagaman tersebut, salah satunya dengan mengenal tradisi dari berbagai daerah, menghadirkan festival budaya, serta memperkenalkannya kepada anak-anak dan generasi muda. Ya, pendengar, semoga seni tabui terus lestari, menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, sekaligus menjadi salah satu wajah budaya Indonesia yang dikenal hingga mancanegara.

0: by Foyer Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi bentar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apa sih lu? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Lapir banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone yang baru. Gue nggak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak apa?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ntar perut kamu bunyi-bunyi terus nih.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, Foyer Info.
3: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
4: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
3: Ini berita benar nggak sih?
4: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
3: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
4: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
5: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takewon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Minang kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini, kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan, menambah pengetahuan kita tentang tradisi unik Tabuik yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di kota Pariaman.

Yeah.

Hooray!

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Pendengar, kami ucapkan bagi Anda, dan selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah mungkin menjalankan aktivitasnya di pagi ini. Dan mendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhamat Takengon nantinya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan utang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
3: Berapa, Pak?
1: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
4: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian.
1: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
4: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru.
3: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
4: Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah.
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
3: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas.
1: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
3: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
5: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, mana pun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takian untuk mengikuti ceramah subuh. Subuh maksud kami, live dari Masjid Agung Ruhamah Takian. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dr. Zulkarnain MA, kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi anzala as-sakinata fi

رسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره من الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alim ulama, tengku guru, jamaah subuh Masjid Ruhama Takengon, serta segenap pendengar Radio Republik Indonesia Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sangat bersyukur sampai dengan subuh ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dititip iman di hati sanubari kita, sehingga dengan iman dapat menggerakkan tubuh kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, termasuk sholat subuh pada pagi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang paling sempurna, dan Nabi Muhammad serta nabi-nabi yang lain itu adalah rahmat Allah yang menuntun, membimbing, serta menjadi guru yang paling sempurna bagi kita umat muslim yang meyakini dan bersaksi bahwa ia menjadi penyebab kita kenal Allah, kita kenal perjalanan hidup yang sebaiknya untuk kita lalui. Maka kemudian dalam surah Ibrahim, Allah memesankan وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّا بِذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُرٍ. Selalu upayakan untuk merefleksi, merenung, mengingat ayyamillah, waktu atau hari-hari yang dibentangkan oleh Allah. Inna bidzalika, karena merenungkan hari yang dibentangkan oleh Allah ini, di dalamnya terdapat hikmah dan tanda kekuasaan Allah. Likulli sabarin syakur, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa untuk memperkuat rasa sabar dan memperteguh rasa syukur. Sabar dan syukur itu laksana dua sayap bagi seekor burung. Bila kedua-duanya kokoh, sabar dan syukur, dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Ayyamillah, hari atau waktu yang dibentangkan oleh Allah, saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, lebih kurang 21 Muharram. Bulan Muharram
kita ulang kaji dan sudah menjadi pengetahuan kita mungkin berdasarkan yang kita dengar, berdasarkan buku yang kita baca. Tapi mari kita tidak bosan-bosan untuk mengulang kajinya. Yang pertama, kenapa ini disebut Muharram? Dan apa peristiwa besar yang terjadi di dalamnya? Dalam tata bahasa Arab, Muharram itu isim maf'ul. Harama kemudian yuharrimu Muharram. Itu artinya bulan di mana terjadi penyucian, sehingga dengan penyucian itu makhluk Allah yang pertama yaitu Nabi Adam itu menjadi bersih suci

Kenapa? Karena kita tahu bahwa Adam itu tergelincir dari surga karena tipu daya setan. Setan merasa dirinya sudah menang waktu itu karena telah mampu mengeluarkan makhluk Allah yang mulia ke surga, dari surga. Tapi kemudian Allah tetap cinta, tetap sayang kepada Adam, sehingga setelah Adam menyesal, Adam berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa besar yang pertama terjadi di bulan Muharram itu adalah Allah menerima tobatnya Adam dan Hawa. Persis terjadi di bulan Muharram dan dipertemukan keduanya di Jabal Rahmah di Mekah. Muharram itu artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama itu adalah Adam, haram masuk surga, haram masuk neraka. Kenapa? Allah cintai, Allah sayangi, Allah terima tobatnya, Allah terima doanya, Allah angkat menjadi nabi. Patut kita renungkan. Kata Nabi, kullu bni Adam khata'un. Setiap turunan Adam itu kemudian punya kesalahan, punya kekeliruan, punya kekurangan. Wa khairul khata' at-taubah. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah ia segera melakukan taubat. Maka kemudian Muharram ini jadikan momentum sebagai sarana merenungkan diri kita kembali kepada Allah, bertobat dalam fi ayamillah. Semoga niat yang kuat, mudah-mudahan kita berhasil diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa besar yang kedua, setelah 2000 tahun dari masa Nabi Adam, adalah terjadi tsunami besar pada masa Nabi Nuh untuk mengganti generasi manusia. Allah menyuruh Nuh menyiapkan bahtera yang beriman serta pengikut kaum Nuh. Silahkan naik di atas bahtera itu. Singkat cerita, setelah 6 bulan hampir, bahtera Nuh itu berlayar. Pada saat mau berlayar, Nuh memanggil anak dan istrinya. Tapi anak dan istri Nuh tidak mau naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Ia memilih jalan lain, mencari keselamatan, naik ke atas gunung, naik ke atas kayu. Padahal Nuh alaihi salam telah memanggilnya, wahai anakku, wahai istriku, ini bahtera untuk menyelamatkan kita. Yang selamat di atas bahtera Nuh turun kembali setelah banjir mereda. Persis terjadi di bulan Muharram, 10 Muharram. Maka kemudian Muharram ini adalah bulan evaluasi kehidupan dalam keluarga kita, mengevaluasi kehidupan keluarga. Hari ini tentu amat sangat penting karena tantangan kehidupan terutama bagi generasi anak-anak kita itu sangat besar sekali. Dia anak kita,
Tapi mohon maaf, terkadang makan pun tidak bersama kita. Pulangnya malam kita tidak tahu, perginya siang entah kemana kita tidak tahu, apa yang dilakukannya pun kita tidak tahu. Karena ia lebih dekat dengan HP-nya, ia lebih dekat dengan kawan-kawannya. Alangkah sedihnya kalau seandainya peristiwa yang terjadi seperti pada Nabi Nuh itu melanda kehidupan masyarakat kita hari ini. Peristiwa besar yang berikutnya yang terjadi di bulan Muharram adalah ketika Ibrahim alaihissalam mengajak orang tuanya untuk meninggalkan menyembah patung yang ia buat. Wahai ayah, itu patung jangan disembah. Saya telah mendapat ilmu dan hikmah dari Allah untuk jalan keselamatan. Jawaban ayahnya, jangan engkau mengajariku. Kalau engkau memaksaku, maka engkau akan aku hukum. Ayah Ibrahim bersekongkol dengan Raja Namrud. Dianggap Ibrahim alaihissalam ancaman bagi kelangsungan kekuasaan Namrud dan tradisi orang-orang penyembah patung waktu itu. Sehingga Ibrahim diberi hukuman dibakar. Atas kekuasaan Allah, Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang membara. Api menjadi dingin. Ibrahim selamat. Terjadi pada bulan Muharram, persis 10 Muharram. Peristiwa besar berikutnya di bulan Muharram ini adalah ketika Musa dan Harun alaihimassalam diutus oleh Allah kepada Fir'aun sebagai raja yang mentahbiskan dirinya sebagai penguasa yang paling hebat, yang pekerjaannya di luar nalar batas kemanusiaan dan tidak manusiawi. Ajakan Musa alaihi salam, ajakan Harun tidak dia terima. Musa dan Harun disuruh mengajak supaya Fir'aun yang sudah punya sikap yang rakus tapi tetap tidak mau. Akhirnya Musa berdoa. Doa Nabi Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinata wala man fi hayati dunya Rabbana liyudhillu an sabilaka Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabul alim. Ya Allah, Fir'aun itu menjadi sombong sehingga tidak mau kembali ke jalan yang engkau kehendaki, karena engkau telah memberikan kepadanya perhiasan dan kekayaan dunia yang sangat melimpah. Maka kami sulit, ya Allah. Kemudian apa doa inti doa itu? Rabbana atmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah harta-harta Fir'aun itu. Washdud ala qulubihim.
remuk redamkan isi hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabul alim, karena ia tidak akan pernah menjadi manusia yang beriman sehingga engkau memberikan azab yang nyata baginya. Fir'aun dikejar sampai ke Laut Merah, tongkat dipukulkan di laut, terbentang jalan. Fir'aun mengejar di tengah lautan yang semula terbentang jalan, kembali menyatu menjadi air. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah itu, atau tenggelam di situ, persis terjadi di 10 Muharram. Maka agama-agama yang lain termasuk Yahudi menghormati bulan Muharram. Ada puasa di situ, puasa Asyura. Nabi mengajurkan juga puasa, tapi supaya beda dengan puasa umat sebelumnya, karena penghormatan terhadap bulan Muharram, maka kamu mulai puasa di Tasu'a, hari yang ke-9 di bulan Muharram. Ini diperkuat antara lain dalam hadis Tirmidzi, nomor hadis yang ke-741, dan dinukil dalam beberapa kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Wadzakirhum fi ayyamillah, renungkan apa yang terjadi dalam rangkaian waktu yang diatur oleh Allah. Renungkan itu. Kami mengisahkan itu, kata Allah kepadamu wahai Muhammad, sebagai iktibar, sebagai ibrah. Yang kami kisahkan itu hanya sebagian, masih banyak yang tidak kami kisahkan kepadamu. Semoga kisah-kisah itu melembutkan hatimu yang keras. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang terakhir, kita di Muharram itu memperingati tahun baru Islam, peristiwa hijrah. Hijrah makani, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah makani namanya. Rasul pernah mencoba 2 kali hijrah. Pertama ke Taif, tapi tidak gagal. Kemudian yang kedua ke Madinatul Munawwarah. Hijrah makani, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah perintah Allah. Sehingga siapa yang berhaji, siapa yang berumrah, itu harus hadir di kedua kota itu. Kita memaknai hijrah baik secara makani, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu memaknai hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu adalah merefleksi, melakukan hal-hal yang nampaknya sederhana diungkapkan oleh Rasul. Nampaknya sederhana. Contoh umpamanya, Rasul mengungkapkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Itu hijrah maknawi. Bahwa seyogianya perilaku sehat dan bersih itu adalah miliknya umat muslim. Tapi kebersihan itu hari ini justru diamalkan atau dipraktekan oleh masyarakat atau bangsa yang non muslim. Sangat bersih kotanya, sanitasi airnya, dan seterusnya. Tidak ribut, tidak riuh,
tidak heboh urusan sampah. Urusan itu menjadi tidak bermakna, kita hijrahi dari tahun ke tahun, berulang dan berulang. Hijrah maknawi. Hijrah maknawi yang berikutnya adalah al-haya'u minal iman. Sederhana yang diungkapkan oleh Rasul. Tanamkan rasa malu dalam dirimu, karena malu itu bagian dari iman. Malu terhadap apa? Malu terhadap hal-hal yang kita lakukan kemudian menggerus nilai-nilai hamba kita. Hamba sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai sesama muslim. Malu itu merubah sikap mental yang apabila didalami

pesan-pesan hijrah maknawi yang seharusnya kita refleksi dari tahun ke tahun, sehingga terjadi kesadaran, terjadi perencanaan yang baik, yang bagus, yang mengarah kepada perbaikan, yang mengarah kepada kesempurnaan. Itulah yang disetir oleh Allah, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang serius dan bersungguh-sungguh untuk berbuat baik di jalanku, maka akan aku beri jalan baginya, jalan yang mudah, jalan yang baik, jalan yang strategis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Mohon maaf, mari kita jadikan momentum Muharram ini untuk merefleksi diri kita. Semoga menjadi hamba Allah, semoga menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik dari hari ke hari. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 7 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Gayo Lewis beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD. Gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madet, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Bersama saya, Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

Pendengar, anggota DPRK Aceh Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan PPP Sastra Mahyadi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang DPC PPP Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2027.

0: 2031. Melalui mekanisme musyawarah cabang Muscap ke-10 yang digelar di Hotel Gayo Petro Takengon Senin kemarin. Terpilihnya Sastra Mahyadi diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus meningkatkan peran PPP dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Sastra Mahyadi merupakan anggota DPRK Aceh Tengah dari daerah pemilihan Dapil Aceh Tengah 1 yang meliputi Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan Lutawar. Di parlemen, dia juga bertugas sebagai anggota Komisi D DPRK Aceh Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Labuan, ya maksud kami Bupati Gayo Lewis beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD dalam mempererat sinergi antar daerah di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah daerah Gayo Lewis bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Labuan Batu di Multatuli, Kota Medan, sebagai bentuk apresiasi atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD yang diberikan kepada Gayo Lewis. Bupati Gayo Lewis Suhaidi menyampaikan bantuan TKD sangat membantu pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar daerah. Karenanya, kerjasama dapat terus berkembang baik dalam bentuk dukungan pembangunan, pertukaran inovasi, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Kabupaten Labuhan Batu, Maya Hasmita, menyampaikan bantuan TKD merupakan wujud nyata solidaritas antar pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, DPC Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Aceh Tengah menggelar Muswil ke-10 dengan salah satu agenda utama melakukan pemilihan kepengurusan baru. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh Tengah menggelar musyawarah cabang Muscap ke-10 di Ballroom Petro Gayo Hotel Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Senin siang. Ini menjadi momentum penting bagi P3 Aceh Tengah dalam menentukan arah pimpinan partai untuk periode mendatang. Sejumlah kader dan pengurus hadir mengikuti agenda evaluasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru. Ketua DPC P3 Aceh Tengah Pauzan mengatakan akan mengakhiri masa kepemimpinannya setelah memimpin selama 2 periode atau sekitar 10 tahun. Menurutnya regenerasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Ia berharap kepengurusan yang akan datang mampu membawa P3 Aceh Tengah menjadi lebih solid, semakin dekat dengan masyarakat, serta mampu mengangkat capaian partai pada agenda demokrasi berikutnya.
3: Sebentar lagi saya akan meletakkan jabatan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang. Mungkin ini banyak sekali kekurangan saya, dan kita berharap terpilihnya kandidat bupati yang kita usung di 2024 yang lalu ini mudah-mudahan nanti bisa kita ambil salah satu pimpinan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga berharap Muscap dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi P3 Aceh Tengah. Ia nilai siapapun yang terpilih nantinya harus mampu membawa partai menjadi lebih baik serta berkontribusi bagi daerah.
4: Terima kasih. Nanti siapapun yang terpilih, itu pilihan kita. Jangan nanti sudah dipilih di luar dibahas lagi. Aturan jangan itu. Jangan lagi model itu. Modelnya yang sudah kita pilih, kalau dia memiliki kelemahan, kita tutupi kelemahannya. Kelemahan kita apa? Membahas yang kita pilih. Yang kita pilih itu memiliki kelemahan, kenapa tidak dilindungi? Nah, P3 jangan seperti itu. Tadi ada cita-cita, bagaimana nanti bisa kursinya bertambah. Kuncinya adalah komitmen.
2: Muscap ke-10 P3 Aceh Tengah diharapkan menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat di daerah berhawa T. tersebut. Kegiatan turut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Provinsi Aceh, Amiruddin Idris, beserta Sekretaris DPW P3 Aceh, Ilmiza Saaduddin Jamal. Jadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor ini menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Aldo.
5: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
6: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
5: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.
7: Kemudian pesan diri kepada pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun belanja ke pasar, bawa keranjang. Jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun, dia baru bisa terurai.
8: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
7: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Mulailah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari PPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke PPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
8: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLT Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Mufti.
9: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Bandar Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
10: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya terasa gitu, karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
9: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Bandar Aceh, Kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir, patroli perintis presisi Polres Aceh Tengah terus digelar pada malam hari sebagai upaya preventif untuk menjaga Kamtibmas di daerah berhawa sejuk tersebut agar tetap kondusif.
2: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif, Satuan Samapta Polres Aceh Tengah kembali menggelar patroli perintis presisi di sejumlah titik strategis Kota Takengon Minggu malam. Patroli yang dilakukan secara humanis tersebut menyasar kawasan perbankan, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, terminal, pasar, hingga lokasi-lokasi yang masih dipadati aktivitas masyarakat, serta nilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Personel kepolisian di lapangan bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan patroli ini merupakan langkah preventif yang terus diintensifkan untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya pada malam hari. Ditambahkan patroli rutin akan terus ditingkatkan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Menurutnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam ciptakan lingkungan aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan patroli perintis presisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Polres Aceh Tengah berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya mampu mencegah aksi kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Fitra Yadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Bupati Gayo Luas beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanoh Gayo bersama Pro1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Selamat Pagi Bener Meriah di edisi hari ini hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Gayo akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Benar-benar Pro 1 Radio Rimba Raya, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Radio Takian untuk mengikuti ke input cuaca.
1: Untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026, Perakirawan BMKG Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria sudah tersambung melalui sambungan telepon dan akan menyampaikan informasi cuaca khususnya untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh. Baik, Nur langsung sapa. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar untuk pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza untuk informasi cuaca di wilayah Tengah Aceh meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Gailus dan Aceh Tenggara khususnya untuk hari ini. Silakan Pak.
2: Ya baik, untuk perkiraan cuaca pagi hari ini, khususnya tanggal 7 Juli 2026, di sini kami pantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh untuk pagi hari cerah berawan. Namun di siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah Tengah, kemudian Tenggara, dan juga sebagian wilayah selatan. Dan khususnya wilayah-wilayah yang dekat dengan pegunungan terdapat potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung antara siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan dan hanya terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Selebihnya untuk wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau cukup banyak titik panas. Sejumlah 3 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan 89 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 8 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang hampir tersebar luas di seluruh wilayah Aceh. Terdapat beberapa di wilayah Gayolues, Aceh Tengah, dan yang paling banyak di wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil.
1: Izin Pak, untuk titik panas dengan intensitas tingkat kepercayaan sedang ya tadi ya, itu tadi berapa Pak?
2: Untuk sedang sendiri 89 titik di seluruh Aceh dan tinggi 8 titik di seluruh Aceh.
1: Baik, kalau misalnya difokuskan di wilayah Tengah Acehnya saja, ini ada berapa titik Pak?
2: Untuk Aceh Tengah ada dua titik di wilayah Linge dan Pegasing.
1: Baik, untuk Bener Meriah?
2: Di Bener Meriah tidak ada, adanya Gailues.
1: Oke, Gailues berapa titik Pak Ijin?
2: Gailues terdapat 6 titik, khususnya di 2 di wilayah Terangun dan 4 di wilayah Tripe Jaya.
1: Oke, baik. Hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh Pak?
2: Ya, mungkin untuk wilayah yang masih cukup rentan terhadap banjir dan longsor, agar selalu waspada kepada masyarakat, juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana, karena masih cukup rentan juga apabila terjadi hujan sedikit saja, apabila yang memang masih langsung berpotensi terjadi longsor seperti itu ya. Kemudian juga jika tidak terjadi hujan, suhu panas juga dapat memicu kebakaran lahan yang cukup cepat, rambatan kebakarannya sangat cepat merambat. Oleh karena itu, kepada masyarakat yang membakar lahan agar selalu waspada dan tetap berhati-hati. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan kembali aktivitas-aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Boleh strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidihnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami, karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

0: Kabupaten Gayolos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolos kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolos yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
2: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
2: Nggak tahu, Cep.
3: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
2: Nggak tahu, apaan, Cep?
3: Tukang nasi goreng.
2: Kenapa, coba? Kenapa, Cep?
3: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
4: Intermezzo.

0: Tino resmi memainkan Polarin Balogun di laga ini. Seperti yang sudah diketahui, Balogun seharusnya tidak bermain di laga ini. Sang penyerang mendapatkan kartu merah di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina. Namun H-1 pertandingan babak 16 besar, FIFA membuat kejutan. Mereka mengumumkan bahwa hukuman kartu merah Balogun ditunda selama 1 tahun sehingga ia bisa bermain di babak 16 besar hari ini ya. Publik sepak bola geram melihat keputusan FIFA yang menganakesmaskan Amerika Serikat. Namun di tengah-tengah polemik tersebut, Amerika Serikat memilih untuk cuek dan tetap memainkan Balogun. Pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia ini akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Sejam sebelum pertandingan, kedua tim merilis daftar susunan pemain mereka. Di laga ini, Mauricio Pochettino tetap memainkan Balogun sebagai starter. Ia akan memimpin lini serang De Jong bersama dengan Sergino Des dan Christian Pulisic. Dan mendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan antara Amerika Serikat PS Belgia. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Sebagai tuan rumah, saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Lalu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke River tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya Itamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Keeper nampaknya akan melakukan